Ahad bin Abdullah As-Suri berkata, tawakal merupakan sikap batin Nabi Muhammad SAW, sedangkan sebab upaya ikhtiar syariat adalah jalan sunnah atau anjurannya. Siapa saja yang kondisinya masih saja demikian, belum ada perubahan ke arah yang diinginkan, hendaknya jangan meninggalkan sebab upaya ikhtiar syariat sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-halalu bil-halal, halalun bil halal, ini yang boleh dua ya. Yang boleh halal bi halal atau halalun bi halalin dengan al halalu bil halali. Yang tidak boleh adalah halal bil halal. Ya, jadi kalau tadi yang dipertanyakan adalah perbedaan antara halal bi halal dengan halal bil halal, ini jelas secara kaidah ilmu nahu bertentangan. Kalau halalun bihalalin ay halalun bihalalin, maknanya halalun ay afun bi'afin, artinya afun bi'afin, maaf memaafkan, halalun bihalalin. Tapi kalau halalun bil halal, ini jelas tidak sesuai dengan kaidah. Jadi halalun kalau bahasa kitanya halalun yang jadi mubtada, halalun bermula halal, ay afun artinya memaafkan, itu bihalalin dengan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Kita update info arus lalu lintas di sejumlah ruas yang terpantau pagi ini. Dari Pak Saifuddin, laporannya lalu lintas arah Ciputat menuju Pasar Jumat terpantau tersendat cuaca berawan. Ya, dari arah Ciputat menuju Pasar Jumat terpantau tersendat cuaca berawan. Laporannya disampaikan oleh Pak Saifuddin. Kemudian untuk ruas Soreang, Kota Waringin, Marga Asi, Pasir Koja lancar di kedua arahnya. Kemudian menuju Jakarta dan Cilenyi juga terpantau lancar. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan. Dari arah Ciputat ini tadi sudah disampaikan ya, lalu lintas Ciputat menuju Pasar Jumat terpantau tersendat imbas ada truk mogok di lajur kiri ternyata. Pak Teddy menambahkan info dari Pak Saifuddin memicu kepadatan di Pasar Jumat arah ke Ciputat karena ada truk mogok di lajur kiri. Terima kasih Pak Teddy. Tangerang Selatan dan Tangerang Berkabut, tol Jakarta Tangerang terpantau lancar, potensi padat banyak terberhenti di bahu jalan, pada di dalam rest area Pinang karena antrean truk dan kontainer. Ini juga bisa diwaspadai agar Soib Karib senantiasa dapat melanjutkan perjalanan dengan penuh kelancaran. Jika ada info arus lalu lintas tentu juga bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Arus lalu lintas dari Cawang arah tol Jagorawi KM 1400 tersendat karena ada mobil terbakar. Pak Yunus, terima kasih laporan yang sudah disampaikan. Dari Pak Yunus, arus lalu lintas dari Cawang arah tol Jagorawi KM 400 tersendat ini ya. Mohon juga bisa menjadi perhatian bagi Soib Karib. Yang lain kami nantikan infonya di 089 54 13 68 13 68. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung, mengaku sempat dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebelum dirinya dicopot dari jabatan Wakil Kepala BGN dan ditangkap kejaksaan karena kasus korupsi makan bergizi gratis. Menurut Ludwig, Letkol Teddy menghubungi melalui sambungan telepon pada 2 Juni 2026 malam, menyampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto atas tugas yang telah dijalankan. Jadi beliau sampaikan ke saya, terima kasih Pak dari Presiden atas pelaksanaan tugasnya dan seterusnya. Itu disampaikan Ludwig dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ludwig sempat menyampaikan kepada Teddy bahwa ia akan dipindahkan dari BGN, tetapi pembicaraan tersebut tidak berlanjut. Letkol Teddy, saya bilang saya buat bicara, saya sampaikan saya dipindah begini-begini sudah, tapi semua sampai di situ. Pada malam yang sama, Ludwig juga diumumkan bahwa dirinya dicopot dari jabatan Wakil Kepala BGN bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Ia mengaku tidak mempermasalahkan pergantian tersebut. Dan malam itu juga saya diumumkan kalau saya diganti. Tidak lama setelah itu, hari berganti ke 3 Juni 2026, Ludwig didatangi oleh petugas kejaksaan yang hendak menangkapnya. Pukul 1.20 dini hari, ia ditelepon ajudan yang memberitahu bahwa ia didatangi petugas kejaksaan. Ludwig mengaku melihat sejumlah anggota TNI dan 2 atau 3 orang dari kejaksaan yang mengenakan pakaian sipil. Para petugas menyampaikan bahwa mereka akan membawa Ludwig ke kejaksaan. Meski dirinya sempat meminta para petugas memperlihatkan surat-surat, tetapi mereka menolak. Dan para petugas juga langsung menyita telepon seluler Ludwig ketika mereka meninggalkan rumah. Jadi itu kesaksian atau yang disampaikan oleh Ludwig, telepon seluler saya langsung disita. Mereka ambil, saya nurut saja, dia mengaku tidak memahami secara perinci aturan mengenai proses penangkapan dan penyitaan. Jadi saya tidak paham betul, saya ikut saja dan akhirnya saya buktikan nanti kalau diperiksa. Ludwig mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menilai serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya tidak sah secara hukum. Kuasa hukum Ludwig, O.C. Kaligis, mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga penahanan yang dinilai dilakukan tanpa minimal 2 alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Ludwig. Kaligis juga mempersoalkan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang dinilai dilakukan setelah penetapan tersangka. Menurutnya upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidaklah sah. Dan kubu Lodwijk turut membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 hingga 2026.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Dulu Rasulullah jalada syariban di jari data ini arba'ina. Riwayat Muslim. Rasulullah pernah memukul orang yang minum khamar dan mukulnya pakai pelepah kurma. Kalau orang kampung pakai blukeng kelapa gitu ya. Kalau di sini kelapa nggak ada kurma. Nah itu berapa kali? Sampai 40 kali. Nah itu pun ketika menegakkan hukum hudud kena orang tadi melakukan perbuatan dosa besar. Minum khamar yang menyebabkan akal yang sangat berharga menjadi hilang itu, maka orang tadi harus diberikan hukuman sebanyak 40 kali cambuk. Dan itu pun jangan memukul apa? Muka. Artinya boleh, tapi harus selain muka. Kenapa itu dilarang? Annal wajha latifun. Muka itu sangat lembut. Yajma'ul mahasin. Disitulah kumpul keindahan-keindahan manusia. Jadi orang melihat orang itu cakep jeleknya adanya di mana?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Semangat pagi untuk Soeb Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa, memberikan ruang bagi Soeb Karib berbagi info agenda kegiatan yang mungkin saja akan berlangsung di sekitar lingkungan Soeb Karib, baik itu kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, atau mungkin ada rencana kegiatan berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saat ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Salah satu agenda yang bisa menjadi pilihan bagi Soeb Karib adalah bersama-sama menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid At-Taqwa. Kesempatan bagi Soeb Karib untuk bersama-sama mensiarkan dan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlangsung pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mulai jam 7 pagi di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para ulama, habaib, dan umaro. Untuk itu, pastikan Soeb Karib hadir dan ajak serta keluarga, kerabat, dan sahabat dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para ulama, habaib, dan umaro pada hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 25 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Mari hadir bersama keluarga, ramaikan majelisnya, syiarkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita memperoleh keberkahan serta syafaat dari beliau. Itu salah satu agenda yang akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus ya, hari Selasa pekan depan. Mungkin ada di antara Soeb Karib yang juga yang menambahkan agenda kegiatan, bisa dikirimkan melalui WA di 089 54 1368 1368. Kejaksaan Agung akhirnya menjawab segala dalil tim kuasa hukum dalam permohonan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jawaban dibacakan oleh tim hukum Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan dengan nomor perkara 135 yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalil tim kuasa hukum Febri meliputi trading in influence dalam surat penetapan tersangka, tindak pidana asal sebelum penerapan tindak pidana pencucian uang, dan duplikasi penetapan tersangka dan lain sebagainya. Kejaksaan Agung menilai tim kuasa hukum Febri keliru di dalam memahami istilah trading in influence atau memperdagangkan pengaruh yang tercantum di dalam surat penetapan tersangka. Menurut Kejaksaan Agung, trading in influence dalam surat itu bukan merupakan untuk tindak pidana yang berdiri sendiri atau pasal yang menjadikan dasar tunggal penetapan Febri sebagai tersangka. Penyebutan istilah itu digunakan untuk menggambarkan cara, pola, karakter, dan modus operandi yang diduga digunakan oleh Febri dalam menjalankan perbuatan yang menjadi objek penyidikan. Menurut Kejaksaan Agung, terlihat dalam uraian surat penetapan tersangka menyebut Febri diduga memanfaatkan jabatan kewenangan atau pengaruh alias trading in influence untuk mendapatkan atau menerima secara tidak sah berupa fasilitas, keuntungan, uang, emas batangan, maupun barang bernilai ekonomis lainnya yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dengan demikian, istilah trading in influence tidak ditempatkan sebagai norma pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk penjelasan mengenai bagaimana pengaruh jabatan atau kewenangan itu diduga digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Karena itulah maka Kejaksaan Agung menilai dalil Febri yang menyebut trading in influence bukan tindak pidana telah salah di dalam memahami konstruksi penetapan tersangka. Kejaksaan Agung juga menilai dalil ini telah masuk ke pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan pemeriksaan pra-peradilan. Karena itulah maka Kejaksaan Agung meminta hakim mengesampingkan dalil tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. Kejaksaan Agung berpandangan bahwa dalil Febri melalui kuasa hukumnya mengenai ketidakjelasan predicate crime atau tindak pidana asal tidaklah berdasar. Menurut Kejaksaan Agung, penetapan tersangka telah secara tegas mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Kejaksaan Agung juga melihat dalil itu tidak sesuai dengan isi surat penetapan tersangka Akuo. Dalam diktum menimbang huruf B disebutkan secara tegas bahwa perkara yang disidik merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa dugaan pidana korupsi dan atau tindak pidana dalam proses penanganan hukum lainnya.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
4: Kita boleh cinta sama anak kita, suami kita, diri kita ya. Tapi harus lebih kita cintai iman kita itu. Lebih. Bahwa anak kita, harta kita, apa kita semuanya itu belum tentu menyelamatkan kita dari bahaya neraka. Belum tentu. Yang jelas bisa menyelamatkan kita dari bahaya neraka itu iman. Iman itu yang jelas. Dengan demikian maka iman kita harus betul-betul kita pupuk, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak kita punya betul. Alhamdulillah kita ini semua termasuk orang beriman. Orangnya ada betul. Tinggal yang penting kita rawat ini saja. Kita pelihara kita punya betul. Iman. Jangan sampai hilang kembali. Kayak iblis mulanya iman, akhirnya kufur. Nggak bisa itu. Neraka selama-lamanya. Dan harus kita jaga kita punya iman ini. Supaya kita mati dalam apa? Iman. Nah, itu yang paling pokok gitu. Satu tuh pesan saya. Cintai iman ya. Di atas segala-galanya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Soeib Karib yang baru bergabung bersama kami. Di pagi hari ini terbuka ruang untuk mengirimkan info agenda kegiatan ataupun laporan terkait dengan peristiwa dan kejadian. Silakan Anda bisa kirimkan melalui WA di 089-54-1368-1368. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari-hari kemarin. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Jadi hidup ini akan terus berjalan, tugas kita adalah berikhtiar dan terus berjalan. Apakah kemudian kita sampai di tempat tujuan, ataukah kemudian kita tidak pernah sampai, itu biarkan Allah yang menentukannya. Manusia hanya punya kuasa untuk berikhtiar sekuat mungkin ya terhadap apa yang dicita-citakan. Termasuk ikhtiar di dalam menebarkan kebaikan yang tidak pernah henti mestinya dilakukan setiap saat dimanapun kita berada. Jadi jangan kemudian bayang-bayang kekhawatiran masa depan membuat Anda menjadi orang yang tidak pernah bersyukur, lupa akan kebahagiaan dan lain sebagainya. Hanya kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hendaknya dijauhkan. Pesan dari Imam Ibnu Qayyim, jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran, jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme, jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya, dan jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari-hari kemarin. Kemudian diteruskan dari pesan yang dikirim oleh Soeib Karib melalui layanan WA ya. Di antaranya dari Ibu Sari, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, kalau mau hidupmu selalu dikasih apa yang kamu suka, rahasianya adalah jalani saja terus apa yang Allah suka. Ya. Jadi kalau kita ingin selalu diberikan semacam atensi, ya, mendapatkan apa yang kita harapkan, dan rasanya Allah selalu baik dengan kita, maka kata kuncinya kita juga harus terus menjalani apa yang Allah suka. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itulah yang dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah itu yang ditinggalkan. Kalau mau hidupmu selalu dikasih apa yang kamu suka, rahasianya jalani saja terus apa yang Allah suka. Itulah perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian di Quran Surat An-Nur ayat 38, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ada di dalam Quran Surat An-Nur ayat 38 ya. Jadi Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri
1: iya,
0: gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
1: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Mari kita didik anak-anak kita ini agar mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dunia ini. Inilah cita-cita daripada almarhumah Bapak Kinar. Ini perlu ditata dengan satu sistem pendidikan. Inilah at-taqwa, kita jadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Pemerintah Indonesia telah mentransfer uang muka atau down payment sebesar 4 triliun ke pemerintah Arab Saudi dalam rangka kebutuhan ibadah haji 2027. Akan tetapi pemerintah Arab Saudi mendapati adanya pelanggaran asuransi terhadap 600 jamaah haji asal Indonesia tahun 2026. Karena apa? Karena ada 9 penyakit yang seharusnya itu tidak bisa masuk ke Saudi atau tidak lolos istita'ah kesehatan. 9 penyakit itu adalah gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, penyakit hati, penyakit syaraf, psikiatri berat, demensia, hamil 3 bulan, penyakit menular seperti TBC dan lainnya, kanker aktif yang sudah kemo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak di gedung DPR. Ia menyebut akibat

Dari dugaan pelanggaran asuransi itulah, maka kedepannya istitoah yang akan dilakukan terhadap jamaah haji bakal lebih ketat. Dirinya mengakui bahwa masih banyak jamaah dengan penyakit tertentu yang bisa lolos sehingga pemerintah akan mengoreksi diri. Ia menyadari ada dilema panjangnya antrean yang membuat calon jamaah dengan kondisi kesehatan buruk akhirnya lolos. Daniel menyampaikan uang muka haji 2027 yang diblokir oleh Arab Saudi sebesar 14 juta real atau sekitar 66,6 miliar rupiah. Nah, yang dilakukan oleh Saudi Arabia bagi kami sangat problematik. Kenapa? Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena ini kan belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta rial. Daniel menjelaskan pemerintah Indonesia keberatan dengan pemblokiran itu. Karena uang itu adalah untuk pembayaran haji 2027 bukan 2026. Secara aturan, keuangan itu tidak sesuai dengan undang-undang kami, bisa menjadi problem buat kami. Dan kami sampaikan kenapa uang yang kami kirimkan itu sebagai down payment adalah uang yang diperuntukkan untuk haji tahun depan. Sedangkan yang mereka blok dan mau mereka ambil itu adalah untuk haji 2026. Daniel membeberkan pihaknya mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi ya, terkait dengan pemblokiran tersebut. Ia menyebut pemerintah Indonesia ingin tahu rincian daripada pelanggaran asuransi yang dilakukan pada tahun 2026. Meminta Kementerian Haji meminta dukungan dari DPR terkait pengiriman nota keberatan ke Arab Saudi. Dan yang pasti Kementerian Haji dan Umroh tidak terima jika Arab Saudi memblokir DP Haji 2027. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menegur Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf terkait uang muka untuk Haji 2027 sebesar 66,6 miliar yang diblokir oleh pemerintah Arab Saudi. Marwan bertanya kenapa Irfan membiarkan uang dari Indonesia itu diblokir. Jangan asal-asal uang yang kita sorokan itu adalah uang pendahuluan kebutuhan pembiayaan 2027. Nah kok dibiarkan diblok untuk pembiayaan tahun lalu? Ini pelanggaran, bisa kena pidana karena seluruh pembiayaan ibadah haji itu harus sesuai dengan keputusan panja. Menurut Marwan, di satu sisi Arab Saudi juga bertindak sewenang-wenang. Ia meminta Menteri Haji selaku menteri yang bertugas untuk tidak tinggal diam. Jadi keputusan Saudi yang sewenang-wenang terus potong itu enggak boleh. Pengalihan peruntukan dari untuk A terus menjadi B juga tidak bisa. Jadi tidak boleh Arab Saudi itu sewenang-wenang. Dan Menteri Haji tidak boleh diam. Harus melakukan upaya agar pemblokiran itu tidak dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ya'lam man amila ilma ma ya'lam allamallah ilma malam ya. Siapa yang ngamalin ilmunya, siapa yang ngajarin ilmunya, akan dikasih oleh Allah ilmu yang belum dia tahu. Makanya jangan takut kehabisan stok guru mah ilmu, jangan diajarin semua ntar kehabisan. Itu bukan bahasa agama, bahasa sekuler. Kalau kita ilmu diamalin, diajarin, ntar Allah kasih ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Ya, para ustazat jangan takut kekurangan ilmu, amalin, ajarin, besok diajarin oleh Allah ilmu-ilmu yang baru. Makanya dulu orang bilang kiai itu kayak oase, kayak danau, kayak mata air yang kagak habis-habisnya. Enggak ada habis-habis. Ada aja ilmunya. Besok pidato ada ilmu. Kapan baca kitabnya tuh kiai? Itu ilmunya diajarin oleh Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, Mahkamah Agung mengakhiri polemik di kalangan hakim dan jaksa terkait upaya hukum putusan bebas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan bebas tidak bisa diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Penegasan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2026. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi pedoman tegas terkait upaya hukum dalam perkara pidana. Pertama, terhadap putusan bebas, upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua MA Sunarto dalam peringatan HUT ke-81 MA, sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu 19 Agustus. Mahkamah Agung menyebut bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi putusan lepas wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan dibacakan. Jika penuntut umum banding, maka wewenang untuk melakukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2026 itu mengatur permohonan banding atau kasasi yang tidak memenuhi tenggang waktu atau tanpa memori dinyatakan tidak memenuhi syarat formal. Nah, terhadap praktik perkara tidak memenuhi syarat formal, Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan berkas perkara tidak akan dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Ia menjelaskan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 2026 mencabut ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2011. Menanggapi hal ini, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Inpias, Yusril Iza Mahendra mengatakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2026 itu sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Maka jaksa, baik itu kejaksaan maupun jaksa pada KPK, tidak diperkenankan lagi mengajukan banding atau kasasi atas berbagai putusan sebagaimana diatur dalam pasal 299 KUHAP baru. Ia menyebut hal yang paling krusial adalah terhadap putusan bebas yang dulu dibuat tafsiran bebas murni dan bebas tidak murni. Yusril menyampaikan terhadap bebas tidak murni, jaksa boleh mengajukan kasasi. Sementara terhadap putusan pembedanya, tafsir pembedaan seperti itu telah dihapus oleh pasal 299. Yusril menyebut dengan berpedoman pada pasal 299 KUHAP dan SEMA nomor 4 tahun 2026, maka pengadilan negeri wajib menolak untuk melakukan registrasi perkara permohonan banding atau kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kau ikuti wahai Muhammad bima ya'taqidunahu terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka. Bagaimana keyakinan mereka? Min ihqaqil batil. Mereka itu adalah termasuk daripada golongan yang membenarkan yang batil wa ibtalil haq, dan andainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik. Konsekuensinya adalah yudilluka an sabilillah. Niscaya menyesatkan mereka, akan menyesatkanmu an sabilillah dari jalan-jalan Allah. Yaitu dari jalan-jalan yang dihubungkan kepada Allah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendi Dasmen Atif Latiful Hayat melaporkan bahwa gempa bumi dengan skala 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur berdampak pada 1.300 satuan pendidikan. Gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan, 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten dengan jumlah peserta didik mencapai 177.678 murid, serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar secara daring. Hatip menyampaikan dari 8.664 ruang kelas yang terdata, sebanyak 5.521 atau sekitar 63,7% dilaporkan rusak. Bahkan 2.229 diantaranya masuk dalam kategori rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan hunian dinas guru. Akibat kondisi dampak gempa di bangunan sekolah, proses pembelajaran 1.116.324 murid menjadi terganggu, dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian. Hal itu dilakukan untuk menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai anak-anak karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tetap muka. Kemendikdasmen menyiapkan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang mengalami rusak berat. Disampaikan oleh Atib, pihaknya terus melakukan pendataan dampak dan kebutuhan pendidikan secara real-time melalui dashboard di situs resmi Kemendikdasmen. Kemendikdasmen juga telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensi literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial bagi peserta didik. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan upaya untuk memitigasi dampak gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana 1.378 satuan pendidikan terdampak, dengan rincian diantaranya adalah 502 sekolah dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten dengan jumlah peserta didik mencapai 177.678 murid dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan. Demikian penjelasan disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat gerhana matahari, dalam keadaan ruku beliau diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan neraka, dan beliau melihat ada manusia yang paling berat siksanya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengganti agama Nabi Ismail dan mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala, atau dia orang yang dikenal dengan nama Abu Sumamah. Dia juga orang yang pernah menutup Baitul Haram di Mekah. Pada saat itu, orang ini pernah mengunjungi negeri Syam, kemudian menemukan penduduknya sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai sangat takjub kepada berhala-berhala itu, lalu mengambil sebagian darinya dan dibawa ke Mekah, serta mengajak manusia untuk mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut. Dialah Amr bin Luhai bin Harisa al-Azadi, manusia yang paling berat

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, Muktamar NU akan berlangsung pada bulan Agustus ini. Dan berbagai agenda kegiatan diselenggarakan, salah satunya adalah kegiatan yang juga dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah ulama perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pertemuan serta pandangan para ulama sepuh terkait dinamika dan perkembangan Nahdlatul Ulama terkini. Dan berikut ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan perkembangan Nahdlatul Ulama menjelang pelaksanaan muktamar.
2: Ditandai adanya cara-cara yang tidak terpuji, ya, untuk upaya-upaya yang dalam muktamar yang akan datang itu. Dipilihnya tempat ini supaya kita memang akan membuat seruan moral, tidak untuk kepentingan siapa-siapa, kecuali untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Supaya muktamar ini memang muktamarnya para ulama, sehingga jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama. Prihatin itu menyangkut masalah yang utamanya itu masalah ahwa. Ahwa itu adalah representasi para ulama yang untuk memilih rais am yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik, representasi ulama yang terbaik yang punya selain kapasitas juga integritas. Jadi benar-benar ulamanya itu tidak merupakan satu paket pesanan, apalagi kalau di situ ada diikuti dengan masalah transaksi atau mobilisasi ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Kemudian juga jangan sampai ada muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak-pihak dipengaruhi oleh pihak tertentu, ya, ada isu restu istana misalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu, ya, karena mereka selama ini selalu lalu masalah NU tidak pernah ikut campur supaya diselesaikan lewat seperti waktu konflik adanya masa yang lalu, pemerintah tidak mengambil, tapi penyelesaiannya dilakukan melalui islah secara internal. Maka di dalam juga muktamar ini yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU. Karena itu para ulama kita menyerukan seruan moral supaya berjalan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan akhlak NU. Itu intinya. Tapi apa namanya itu lengkapnya saya minta Kiai Wahid dibacakan. Ya, ini isi lengkapnya pernyataan daripada pertemuan ini. Saya kira itu. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita sebut sebagai forum silaturahmi para kiai. Pertemuan ini adalah menghasilkan beberapa seruan moral berkaitan disampaikan berkembang tadi yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin. Setelah bersilaturahim, bertukar pikiran dan mencermati perkembangan menjelang muktamar NU ke-35 dengan generasi rasa tanggung jawab untuk menjaga marwah jam'iyah dan kemaslahatan NU, kami menyerukan kepada seluruh warga dan terutama para pemangku amanat NU untuk bersama-sama menjaga muktamar agar berlangsung dengan sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat. Yang kedua, muktamar NU bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Muktamar adalah forum permusyawaratan para ulama dan para pemegang amanat jamiah yang harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi adab, akhlak, nilai-nilai keulamaan serta tradisi luhur Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jamiah. Poin ketiga, menghormati kedaulatan muktamirin. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU. Di dalam muktamar terwujud kedaulatan para muktamirin yang datang membawa amanat dari struktur dan jamaah ulama. Kedaulatan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengkondisian ataupun rekayasa yang secara langsung maupun langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan mutamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya. Yang ketiga, poin menjaga ahwa sebagai makom keulamaan. Ahwa atau al-ahli waladi harus tetap ditempatkan sebagai makom keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan. Pemilihan ahwa harus mencerminkan penghormatan kepada integritas kealiman, keteladanan, kebijaksanaan, dan kewibawaan para kiai yang dipercaya oleh mutamirin. Karena itu, proses pengusulan ahwa harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, tekanan atau praktek-praktek yang dapat merendahkan kemuliaan ahwa dan kehormatan para ulama. Poin keempat, keprihatinan atas penggalangan dukungan calon ahwa. Kami sangat menyayangkan munculnya fenomena penggalangan dukungan terhadap daftar calon ahwa tertentu jauh sebelum muktamar, terlebih apabila dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari nilai-nilai keulamaan, akhlak, dan tradisi Nahdlatul Ulama. Pengondisian semacam itu berpotensi menggeser proses pemilihan ahwa dari musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
1: Itulah yang disampaikan oleh sejumlah ulama sepuh yang dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, menggelar pertemuan khusus terkait dengan dinamika perkembangan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek menti manusia ni sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain. Pertama, katakan ketika terjadi pelanggaran hukum. Di situ ada pukulan kepada orang lain namanya had atau hudud, tilka hududullah. Seperti pukulan yang harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan munkarot dosa besar seperti zina. Ya. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas ayat ini perintah untuk memukul ya orang yang berbuat apa? Zina. Yang artinya perempuan atau laki-laki yang berzina maka harus dicambuk ya, tiap-tiap satu dari keduanya sebanyak 100 cambukan atau didera sebanyak 100 apa dera. Ini jelas. Jadi hudud itu adalah sebuah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 8:49 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita soroti
0: Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 8:49

dan menjadi aparatur sipil negara. Stefano menilai guru yang mengabdi di wilayah 3T membutuhkan kepastian status dan perhatian lebih dari pemerintah, sebab kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas menjadi tantangan bagi para guru di wilayah tersebut. Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Stefano dalam keterangannya kepada Kompas.com. Stefano berharap kebijakan pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif. Menurutnya pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Tentu kami mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat khususnya terkait nasib para guru P3K. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Stefano menilai penguatan status guru di daerah 3T dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah di dalam mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Kita berharap pemerintah melaksanakan kebijakan ini secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan masa pengabdian guru dan kebutuhan guru. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kebijakan tersebut. NTT memiliki karakteristik geografis dan tantangan pemerataan pendidikan yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Dan secara khusus, kami mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan, karena itulah mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dia yang mau tahu, masa bodoh saja.
1: Apa yang bini kerjain? Gue pergi kemana tuh? Ada ya enggak di luar? Ke pasar di mana masa bodoh?
0: Seorang suami yang model itu tuh dayu.
1: Dayu.
0: Nabi berkata ada yus raya cumuk rohiatal. Orang yang dayus, orang yang tidak ada rasa cemburu, rasa khawatir sama istrinya itu, maka orang itu termasuk dayus. Orang dayus tidak akan cium baunya. Buru-buru masuk, cium saja enggak.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Toko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Saat ini sudah tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih mengajak serta bagi Saib Karib yang ingin berbagi info, agenda kegiatan. Baik itu masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita peringati HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi negeri ini telah berusia 81, ibarat anak manusia, seorang manusia itu sudah tua renta ya mungkin. Tapi dalam suasana 81 kemerdekaan ini, rasa-rasanya problem bangsa masih banyak menumpuk, dan salah satunya adalah soal praktek korupsi. Kembali KPK menangkap ya, kali ini seorang rektor ya. Kalau biasanya yang ditangkap adalah kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu sudah bukan barang aneh lagi. Nah, sekarang ternyata praktek korup juga mulai merambah ke dunia perguruan tinggi ya. Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto Ahmad Sodik ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan sejak Kamis 20 Agustus. Rektor dan beberapa pihak lainnya dari Unsud, ini kata Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi pada Jumat. Meski demikian, Setio belum mengungkap perkara yang menjerat Rektor Unsud dalam OTT ini. Ia juga belum menyampaikan sejumlah barang bukti yang disita dalam operasi senyap. KPK biasanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status tersangka dari sejumlah pihak yang terjaring OTT. Disampaikan bahwa KPK ini memeriksa 6 orang di Purwokerto. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah orang di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas. 6 orang menjalani pemeriksaan penyidik KPK secara maraton sejak sekitar pukul 12 hingga 22. Mereka terdiri dari pimpinan dan pejabat internal Unsud serta 3 orang dari pihak eksternal kampus. Pemeriksaan KPK melibatkan 2 pimpinan Unsud, yakni Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Nur Farid dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Profesor Norman Ari Prayoga. Selain keduanya, penyidik juga meminta keterangan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Eko Sumanto. Sementara dari pihak eksternal kampus, KPK memeriksa Adi Wiharto, Dian Mulyawardana alias Kating, serta Mulyono yang akrab disapa dengan Nono. Secara keseluruhan, 6 orang dimintai keterangan oleh penyidik KPK di ruang pemeriksaan Satreskrim Polresta Banyumas. Seusai menjalani pemeriksaan, Norman terlihat keluar dari gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Ia kemudian menuju mobil hitam bernomor polisi R1019KH dengan mengenakan peci hitam dan masker putih. Ketika ditanya mengenai tujuan setelah pemeriksaan di Banyumas, Norman Ari mengisyaratkan proses pendalaman akan berlanjut di Jakarta. Sementara pihak terperiksa lainnya diarahkan masuk ke 2 mobil hitam bernomor polisi R1086UA dan R1047TH. Di sisi lain, Nur Farid terlihat keluar dari gedung Satreskrim Polresta Banyumas sekitar pukul 15.32. Ia berjalan menuju Masjid Mapolresta Banyumas untuk menunaikan sholat asar dengan didampingi sejumlah orang. Setelah selesai ibadah, ia kembali ke gedung Satreskrim untuk melanjutkan pemeriksaan. dan sejumlah wartawan mencoba meminta keterangan mengenai kehadiran Nur Farid di Polresta Banyumas. Namun ia tidak memberikan jawaban dan hanya tersenyum sebelum masuk kembali ke dalam gedung. Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus Parningotan Silalahi membenarkan bahwa penyidik KPK meminjam ruang pemeriksaan di stasiun reserse di Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas. Petrus mengatakan tim penyidik KPK tiba dan mulai menggunakan ruang pemeriksaan pada Kamis siang. Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diperiksa maupun jumlah orang yang menjalani pemeriksaan. Petrus juga tidak mengetahui perkara yang sedang didalami oleh penyidik KPK.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsin, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada, yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan Tuhan. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya, yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak boleh menyembah apapun juga selain daripada Allah Subhanahu

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Kare At-Taqwa, suasana riuh terdengar di halaman SDN Karang Indah 01, Karang Indah, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, pada Kamis kemarin. Sejumlah siswa berseragam merah putih dan pakaian olahraga tampak bermain, sementara sebagian yang lain duduk berbincang bersama teman-temannya. Tak jauh dari sana, kegiatan belajar-mengajar berlangsung seperti biasa. Ada siswa yang duduk di bangku masing-masing mengerjakan tugas dan mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Sekilas memang tidak ada yang berbeda dari aktivitas sekolah pada umumnya. Namun ketika masuk lebih jauh ke dalam bangunan, kondisi jumlah fasilitas SDN Karang Indah 01 terlihat membutuhkan perhatian. Dari 6 ruang belajar yang digunakan siswa kelas 1 hingga kelas 6, ruang kelas 6 menjadi salah satu ruangan yang kondisinya perlu diperhatikan. Dinding ruang kelas tampak retak dan mengelupas, sejumlah bagian lantai tidak rata, bahkan terdapat bagian yang pecah dan menganga. Di bagian belakang bangunan, plafon juga terlihat sudah keropos. Meski kondisi bangunan belum sepenuhnya baik, tapi aktivitas belajar siswa tetap berjalan. PLT Kepala SDN Karang Indah 01 Irma Nuryanti mengatakan, selama 6 bulan bertugas di sekolah tersebut, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung kondusif. Para guru berupaya menjaga suasana belajar agar siswa tetap merasa aman dan nyaman, meski terdapat bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Alhamdulillah, keadaan pembelajaran tetap kondusif, tidak ada sesuatu yang mengganjal, meskipun memang ada sedikit kerusakan. Menurut Irma, para guru saling berkolaborasi untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan, sehingga tercipta suasana pendidikan yang benar-benar nyaman, aman untuk siswa. Kerusakan pada lantai ruang kelas 6 dan bagian plafon, menurut Irma, sudah ada sebelum dirinya bertugas di sekolah ini. Dan ia menduga kondisi tanah di sekitar sekolah yang labil turut mempengaruhi kondisi bangunan. Irma sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan kerusakan mulai terjadi, namun ketika mulai bertugas di sekolah tersebut, kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan. Meski pembelajaran tetap berjalan, pihak sekolah tidak mengabaikan kondisi bangunan. Irma mengatakan guru rutin memantau bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan dan pengawasan dilakukan lebih ketat ketika hujan turun. Bagi pihak sekolah, keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Ketika hujan turun, siswa dapat dipulangkan lebih cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, ketika cuaca normal, siswa masih dapat belajar dengan nyaman di dalam kelas. Tapi jika kondisi bangunan tetap menjadi perhatian karena pihak sekolah tidak ingin mengambil resiko terhadap keselamatan siswa, Irma mengatakan kerusakan bangunan ini juga telah dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ta'ala telah berfirman, alladzi barokna haulah, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, sekeliling Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah tempat yang berkah, tempat yang berkah, diberkahi Allah. Karena itu berbahagialah orang-orang yang tinggal dekat masjid, tinggal dekat pusat-pusat agama, tinggal dekat pondok pesantren. Mudah-mudahan yang ada di sekeliling masjid, di sekeliling pesantren, mendapat keberkahan dari Allah. Berkah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, ribuan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Bekasi berpotensi naik kelas. Peluang ini muncul setelah pemerintah dan DPR menyepakati penataan guru P3K. Guru P3K baru waktu diarahkan menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan P3K penuh waktu disebut akan mengikuti seleksi pegawai negeri sipil PNS pada 2027. Kebijakan ini dinilai dapat membantu mengatasi kekurangan guru di Kota Bekasi. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah guru terus berkurang karena banyaknya tenaga pendidik berstatus aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun. Kekurangan guru juga terlihat dalam proses rekrutmen bakal calon kepala sekolah, di mana jumlah pendaftar untuk mengisi posisi ini masih terbatas. Di satu sisi, kita mengalami kekurangan guru yang sangat banyak, bahkan kita mengalami penurunan yang cukup banyak dengan adanya yang pensiun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti. Penambahan guru ASN melalui rekrutmen baru harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Sebab belanja pegawai dibatasi maksimal 30% sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itulah maka penataan guru oleh pemerintah pusat dinilai dapat menjadi solusi bagi kebutuhan tenaga pendidik di Kota Bekasi. Kalau itu dilaksanakan, kita sangat berterima kasih karena kita memang butuhkan sumber daya manusia. Jumlah guru P3K di Kota Bekasi mencapai 3.819 orang yang terdiri atas P3 penuh waktu dan paruh waktu. P3 penuh waktu dan paruh waktu saat ini totalnya mencapai 3.819. Karena itulah maka pemerintah kota berharap dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada P3K penuh waktu mengikuti seleksi PNS, sementara P3K paruh waktu nantinya akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Harapannya ini akan bisa memenuhi kebutuhan guru yang ada di Kota Bekasi. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Distrik Kota Bekasi, Wijayanti. Kita berharap kekurangan guru yang sangat banyak itu nantinya benar-benar bisa membuka lapangan kerja, karena masih banyak para pengangguran yang tentu saja mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menjadi seorang guru yang baik, sehingga bisa mengajarkan kepada anak didiknya hal-hal yang baik, tidak hanya bicara tentang pengetahuan tetapi juga tentang keteladanan.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sahib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kalau seandainya di bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, dia enggak niat malam hari, kemudian di siang harinya pun dia tidak niat, maka dia diwajibkan menahan sama seperti hukum orang yang berpuasa. Tapi intinya dia enggak puasa. Bisa makan seperti orang yang puasa. Tapi kalau di puasa ini, di puasa untuk sholatul istisqa, ya kalau seandainya malam hari tidak niat, siang hari pun tidak niat, enggak wajib dia imsak, walam yajib qadha, dan juga tidak wajib qadha. Karena perintahnya perintah dari imam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karib At-Taqwa, Mangrub di pesisir Babelan, Kabupaten Bekasi. Inilah daerah pesisir yang mestinya terus dijaga agar tumbuhan mangrub yang menjaga pantai juga lestari. Akan tetapi dalam perkembangannya, kondisi mangrub dilaporkan terus mengalami penyusutan. Hal ini akan meningkatkan ancaman abrasi dan banjir rob bagi masyarakat pesisir. Pegiat lingkungan Benteng Alam Bekasi melaporkan bahwa berdasarkan penelitian, dokumen pemerintah, dan publikasi ilmiah, kawasan pesisir Babelan menghadapi tekanan ekologis yang tinggi. Luas mangrub pada tahun 2001 hingga 2013 menyusut sekitar 6,73 hektar atau 42,98% ya, hampir separuhnya. Sementara estimasi luas mangrub yang tersisa pada 2025 di kisaran 120 hektar. Pegiat lingkungan Benteng Alam Bekasi Urban, Eko Jatmiko, mengungkap kondisi ekologis kawasan ini diperparah oleh akumulasi sedimentasi dari Sungai Cikarang Bekasi Laut yang menjadi garis perbatasan administratif antara Muara Gembong dan Babelan. Muara sungai tidak hanya dipenuhi lumpur, tapi juga sampah padat serta pencemaran air dari limbah industri maupun domestik. Ancaman terhadap ekosistem pantai disebut kian destruktif akibat penyedotan dan penyemprotan lumpur secara langsung di area mangrove di samping aktivitas penambangan pasir yang marak di perairan Muara Gembong. Hasil pengamatan menyebutkan penyedotan penyemprotan lumpur memberikan dampak kerusakan banyak mangrove yang mati. Eko mengatakan mangrove memiliki fungsi penting sebagai benteng alami penahan gelombang, penyerap sedimen, dan pelindung pemukiman. Dan tekanan terhadap kawasan mangrove ini membuat daya tahan pantai semakin melemah. Di tengah ancaman terhadap ekosistem, persoalan tata ruang menjadi perhatian di wilayah pesisir Babelan, dan sejumlah lokasi terdapat pemagaran fisik menggunakan bambu sebagai klaim kepemilikan yang perlu diverifikasi secara hukum dan spasial. Ia juga menyebut ada indikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan yang ditandai dengan patok, pagar bambu, maupun klaim kepemilikan. Dan menurutnya sebagian pagar bambu telah dimiliki oleh korporasi. Apabila kerusakan mangrove dan perubahan garis pantai terus dibiarkan, masyarakat pesisir akan menghadapi resiko yang lebih besar berupa abrasi, banjir rob, hingga hilangnya lahan produktif, serta menurunnya hasil perikanan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

yang ini maka saudara kita pun seorang suami ya, dengan istri, nah itu pun harus ada pertimbangan panjang. Andai kata istri kita demikian bercocok sama kita, bagaimana? Baik, terakhir, jangan kita paksa dia itu harus menerima kita, dan gak ada kesempatan. Karena kalau paksa-paksa itu kerja unek-unek dan tidak mustahil nanti dia ini kita paksa-paksa itu terpaksa dan memperoleh keluar. Ya, gimana? Bahaya. Bahkan tidak mustahil kalau dia berbuat yang tidak benar dong. Tadi racunin ente. Baik, kalau kita lihat bini kita gelagat dan jeruk itu kalau kelihatan sudah mau senang sama orang. Jangan dia paksa. Kita cari perlunya lain, kita dapatnya lebih baik ya. Akhirnya kalau orang kawin saudara-saudara harus betul-betul dipertemukan suami calon suami calon sehingga si suami kenal calon istrinya, si istri kenal calon istrinya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dari At-Taqwa, Pemerintah Kota.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Dirinya memastikan proses perizinan telah diselesaikan dan Abdul Aris Bobiu optimis pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini akan berjalan sesuai rencana. Insya Allah 26 Agustus akan dilakukan groundbreaking untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Dan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain PSEL, pada saat yang sama juga dimulai pembangunan WTF. Kemudian setelah itu groundbreaking juga untuk pengolahan sampah menjadi fuel, menjadi energi terbarukan. Harapannya proses pembangunannya juga akan berjalan lebih cepat ya, sehingga masyarakat nantinya bisa melihat bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bekasi dilakukan secara profesional, memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi sampah tidak hanya sekedar benda yang tak bernilai. Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto bahwa pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Bekasi memasuki babak baru. Pemerintah kota telah menjadwalkan groundbreaking fasilitas yang masuk proyek strategis nasional ini pada 26 Agustus. Ya. Jadi 5 hari ke depan akan dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun M. Hasibuan. Menurutnya pembangunan PSL menjadi bagian penting dari upaya pemerintah di dalam menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks. Dirinya mengatakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi membutuhkan dukungan teknologi sekaligus pembenahan tata kelola. Dan PSL diharapkan menjadi salah satu solusi di dalam mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Wali Kota juga mengingatkan keberadaan teknologi tidak akan cukup jika pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga masih buruk. Menurutnya persoalan sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya. Dari rumah-rumah warga hendaknya sampah dipilah-pilah, mana sampah yang organik dan non-organik, kemudian dipisah ya, sehingga yang masih bisa dimanfaatkan tentu dimanfaatkan, bisa di-recycle, ya, didaur ulang. Sehingga tidak semuanya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Karena itulah maka Pemkot Bekasi mengajak masyarakat mengambil bagian di dalam membangun lingkungan yang sehat. Nah, upaya itu dimulai dari kebiasaan sederhana di tingkat rumah tangga. Tri Adianto menegaskan pemerintah akan terus mengawal persiapan pembangunan PSEL sebagai proyek strategis nasional. Nah, di sisi lain, partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci agar sistem pengelolaan sampah di Kota Bekasi tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga ditopang perubahan perilaku sejak dari rumah. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Syaib Karib. Semoga aktivitas kegiatannya di hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Yang bertugas Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang puluhan tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita, kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. sabun herbal Jelena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jelena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakki fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertahan.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhbarun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir
0: rahim. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
1: Alam

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauhal yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Al-Maghfirlah Bapak Kyai Haji Nur Ali beserta istri 250.000. Untuk Al-Maghfirlah Bapak Kyai Haji Muhammad Amin Nur 250.000. Untuk Al-Maghfirlah Abuya Kyai Haji Nurul Anwar dan istri 100.000. Dari Ustazah Hajah Khadijah Zain, untuk Almarhum Haji Muhammad Zain bin Soleh, Almarhumah Hajah Siti Narmi binti Yusuf, Almarhumah Hajah Hamidah binti Haji Ali 500.000. Untuk Almaghfirlah Kyai Haji Ma'ali Syamsuddin 100.000. Untuk Almarhum Haji Zahroin bin Haji Mahbub dan Almarhumah Ustazah Hajah Faridah Nur 100.000. Untuk Almarhumah Hajah Aisyah Nur dan Almarhum Haji Madinatul Ilmi 100.000. Untuk Almaghfirlah Kyai Haji Ahmad Zubair Dasuki 100.000. Dari Pembensin Ujung Harapan, untuk Almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, Almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000. Dari Haji Purwanto, Ketua DKM Al-Muwahidin dan Hajah Sarinah, untuk Almarhum Haji Mitro Diharjo bin Simun, Almarhumah Hajah Suparti binti Suro Diharjo, Almarhum Haji Abu bin Ningkung, Almarhumah Hajah Kriting binti Nabru 300.000. Untuk Almarhum Haji Asmawih bin Drehim, Almarhum Haji Fahrudin bin Haji Asmawih, Almarhum Haji Drehim dan istri 300.000. Untuk Almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000. Untuk Almarhum Haji Embahrus bin Haji Abdan, Almarhumah Nuryanih binti Haji Embahrus 200.000. Dari Haji Syamsul Ma'arif Haji Salamun 200.000. Dari Ustaz Dusturuddin Nur Al-Barkah 200.000. Dari Thomas Sel, untuk Almarhum Haji Tohir bin Ali, Almarhumah Hajah Hanifah binti Sarbini, Almarhumah Hajah Maryam binti Marzuki 200.000. Dari Hajah Wahidah, untuk Almarhum Haji Mursal Beran dan istri, Almarhum Haji Abdus Somad, Almarhum Kusnadi, Almarhum Haji Muhajir bin Sanadih 200.000. Dari Haji Abu A'la Al-Maududi, untuk Almarhum Haji Abdul Karim bin Hajah Ma'anih, Almarhumah Hajah Nasuha binti Muhayyar, Almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000. Dari Fakhrul Roji, untuk Almarhum Haji Yunus bin Aminah, Almarhumah Hajah Romlah binti Anyi, Almarhum Haji Salam bin Hajah Syam, Almarhumah Tiharah binti Amih, Almarhum Haji Entang bin Pulan 200.000. Dari Syamsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200.000. Dari Haji Abdul Wahid Hajah Nenti An-Nur 200.000. Untuk Almarhum Haji Hamim Syarifuddin bin Sa'ari Al-Awabin 200.000. Untuk Almarhum Haji Nijan Napih dan Almarhumah Hajah Maryam binti Samol 150.000. Untuk Almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kyai Haji Masnin 100.000. Untuk Almarhum Haji Madrodih bin Haji Hamdani, Almarhumah Hajah Habibah binti Ahmad 100.000. Untuk Almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajah Masnah, Almarhum Haji Pilah Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000. Untuk Almarhum Haji Salamun dan Almarhumah Hajah Muhinnih binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000. Untuk Almarhum Sanadih bin Simin, Almarhumah Marhamah binti Dapat, Almarhum Dapat bin Sarot dan istri, Almarhum Simin bin Pulan, Almarhumah Misah binti Manjang 100.000. Untuk Almarhum Haji Mursal Beran dan istri, Almarhum Haji Abdus Somad, Almarhum Kusnadi, Almarhum Haji Muhajir 100.000. Untuk Almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, Almarhumah Hajah Mardiah binti Rosni, Almarhum Haji Muhasan Haji Ri'i, Almarhumah Hajah Hasanah binti Timin 100.000. Dari Depot Isi Ulang Assalam 100.000. Untuk Almarhum Haji M. Toha bin Ahmad dan istri, Almarhum Haji Markodi bin Haji Pici, Almarhumah Nur Aini binti Haji Markodi 100.000. Dari Muhali, untuk Almarhum Haji Marjuki bin Japat dan istri 100.000. Dari Mugni, untuk Almarhumah Nurjanah binti Abdurrahman,
almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Mayar dan istri 100.000. Dari toko Ali Jayagas Assalam 100.000. Dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000. Untuk almarhum Haji Romli Gudang dan istri Al-Awabin 100.000. Dari Ustadz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD. Untuk almarhum Haji Muhasim bin Haji Ilyas, almarhum Hajah Nyainah binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah, untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimroh, almarhum Hajah Nawiroh binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Komarudin Matali SPSI, untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhum Hajah Asia, almarhum Haji Markodi, almarhumah Kiai Haji Zubair Dasuki 100.000. Dari Matali Haji Markodi dan istri, untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhayyar dan istri 100.000. Untuk almarhum Najori bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Dari Haji Zainal Abidin Haji Alias Effendi dan istri Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum Haji Marzuki bin Haji Muin, almarhum Mahajah Nurpadilah binti Haji Nasri 100.000. Dari Hajah Nurmaliha, untuk almarhum Haji Sarbini bin Haji Sa'abah, almarhum Haji Sa'abah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhumah Neneng Alawiyah binti Haji Sarbini 100.000. Untuk almarhumah Mursanih binti Emih, almarhum Sabekih dan istri, almarhum Emih dan istri 100.000. Dari Haji Syafi'i, untuk almarhumah Hajah Khadijah binti Haji Ya'kub 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik, almarhumah Hajah Ramanih Nurul Palah 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi, almarhumah Ustazah Hajah Rafiah Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum A Sayuti 50.000. Dari Hajah Mariyati dan Nur Asiyah 50.000. Untuk almarhumah Mariyati binti Entong, almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmilih bin Hajah Emir 50.000. Dari Radio At-Taqwa 1368 AM 50.000. Dari hamba Allah 50.000. Untuk almarhum Jahrudin bin Komariah dan istri Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Haji Najorih bin Dapat Al-Awabin 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Palah 50.000. Untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awabin 50.000. Dari Haji Abdul Ridho HS 50.000. Dari Hajah Huriyah Nurul Palah. Untuk almarhum Haji Zaki Puadi bin Hajah Tamimah 50.000. Jumlah 8.250.000. Selanjutnya informasi keuangan satu pekan Dewan Masjid At-Taqwa. Penerimaan saldo Jumat lalu Rp126.864.203. Pemasukan loket Jumat Rp4.855.000. Pemasukan jariah Jumat Rp8.250.000. Jumlah total penerimaan Rp139.969.203. Pengeluaran honor bulanan petugas, pegawai dan merbot Rp13.350.000. Belanja sarana prasarana Rp3.260.000. Biaya kegiatan Dewan Masjid Rp4.675.000. Konsumsi marbot dan air mineral Rp4.425.000. Langganan daya listrik dan jasa Rp9.289.500. Biaya pemeliharaan dan perawatan Rp11.450.000. Dana sosial MTQA Rp5.000.000. Jumlah total pengeluaran Rp51.449.500. Saldo Jumat ini Rp88.519.703. Selanjutnya
daftar donatur Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, Dewan Masjid At-Taqwa, dari Muhammad Juhdi 100.000, dari Ibu Tri Lestari Wali Yusuf Winarta 100.000, dari Wali Santri Akhaldun Nawaji kelas 4 Mais Plus 100.000, Wali Santri Respan Ependi Siregar kelas 5 100.000, dari Bapak Deni Musola Al-Wusto 150.000, dari Bapak Waluyo Assalam 200.000, dari Bapak Ilham Hadis Salam Al-Wusto 200.000, dari Bapak Mujiana Musola Al-Wusto 200.000, dari Ibu Nur Laila Sari Wali Santri Irfan Ramadan Januzi 200.000, dari Wali Santri Al-Barbani Adam 200.000, dari Muhammad Fauzan Akmal kelas 4 Mai 1 200.000, dari Rumah Makan Kaligung Juara Marakas 200.000, dari Ibu Rini Nopianti Wali Santri Muhammad Haikal 94 250.000, dari Bapak Iwan owner SPBU Ciplak Ujung Harapan 250.000, dari Wali Santri Alip Saputra kelas 15 300.000, dari Bapak Datma Hidayat Musola Al-Wusto 300.000, dari hamba Allah Assalam 300.000, pahalanya untuk kesembuhan Ibu Nyai Munjiati. Kemudian dari Hajah Neneng Magfirah Ujung Menteng 300.000, dari Wali Santri Ananda Pauzi Ramadan kelas 6 Ya 2 300.000, dari Ibu Siti Makbullah Muhammad Ubaidillah 300.000, dari Wali Santri Fakhrul Munir 6 Mais Plus 300.000, dari Ustadz Haji Heri Arifin SAG Kepala KUA Pondok Melati Kota Bekasi 500.000, dari Yayasan Nurul Islam K.I. Haji Nur Ali Islamic Center Bekasi 500.000, dari Haji Mami AR Assalam 500.000, dari Bapak Saiful Roni Musola Al-Wusto 500.000, dari Ibu Eka Purwati Wali Lutfi Imam Mubarok 500.000, dari Bapak Haji Dimyati RM Sate Ciplak Ujung Harapan 500.000, dari Wali Santri Muhammad Ridho Darmawan MA Takwa Putra 500.000, dari Haji Harnyoto Sektor 5 500.000, dari SMP At-Taqwa 01 Kampung Asem 500.000, dari Ambulan Pintar Indonesia Al-Makmur Ujung Harapan 500.000, dari Ustadz Haji Saadih Tambun Magih 500.000, dari KKMI Bablan 2 500.000, dari Ustadz Dedi Afandi Bantar Gebang 500.000, dari Haji Asmawi dan Haja Iisloni Kepala Desa Muara Bakti 500.000, dari Bapak Andi Susanto Musola Al-Wusto 500.000, dari Toko Beras Jaya Makmur Ujung Harapan 500.000, dari Wali Santri Muhammad Zamzam Ruspandi Putra 500.000, dari MI At-Taqwa 13 Kampung Asem 500.000, dari Hasanuddin Alumni At-Taqwa 2002 500.000, dari Haji Supriyadi Darul Mukminin Kampung Blendung 500.000, dari Ustazah Hajah Aisyatur Ridho Zahroin Elsi Ujung Harapan 500.000, dari Bapak Ilham Yahya Bablan 500.000, dari Bapak Haji Mariono Ujung Harapan 500.000, dari Bapak Dr. K. Haji Khalilullah Ahmad Elsi MPDI Ujung Menteng 500.000, dari SMKIT At-Taqwa Pusat Ujung Harapan 500.000, dari Wali Santri Muhammad Ari Bayu Namia Plus 500.000, dari Ustadz Haji Muhammad Hanif Fikri LCMPD Ujung Harapan 500.000, dari Ustadz Muhammad Maman Alumni 2002 500.000, dari Haji Nemin Kampung Blendung 500.000, dari Bapak Syamsul Anwar Eskom MM Al-Awwabin
Pahalanya mohon doa agar diberikan kesembuhan atas beliau yang sedang sakit, 500.000. Dari Bapak Ruli Masartono, Musola Al-Wusto, 500.000. Dari SMP At-Taqwa 10, Kampung Irian, 600.000. Dari Haji Puang Sabil Syahar, Musola Al-Wusto, 700.000. Dari SMP Islam Nurul Huda, Bantar Gebang, 700.000. Dari Bapak Agus Syakbani Assalam, pahalanya untuk almarhum Muhammad Hari Fitrianto dan almarhum Bapak Muhammad Miftahuddin, 750.000. Dari Wali Santri Rayan Sahel kelas 1, 1 juta. Dari Bapak Haji Idrus Abdullah sektor 5, pahalanya untuk almarhumah Nuraini binti Awaluddin, 1 juta. Dari Kelurahan Kebalen, 1 juta. Dari DKM Al-Maghfur Bablan, 1 juta. Dari hamba Allah, Musola Al-Mukarramah, 1 juta. Dari Haji Rosidi, Kaliabang Pengarengan, 1 juta. Dari Bapak Dwi Heri Purnomo dan Ibu Iin Indriani Bablan, 1 juta. Dari Bapak Abdurrahman Kebalen, 1 juta. Dari Bapak Didi Junaidi Kebalen, 1 juta. Dari DKM Baitur Rahim Bojong Tarumajaya, 1 juta. Dari Haji Syamsul Riyadi, 1 juta. Dari Kiai Haji Idris Abdurrahman Bantar Gebang, 1 juta. Dari Haji Nasrullah Olai Anugrah Jaya Motor Ujung Harapan, 1 juta. Dari DKM Masjid Al-Mujahidin Pondok Soga, 1 juta. Dari Haji Imam Mahmudin HM Ketua Musola Al-Awabin, pahalanya untuk almarhum Haji Murtado bin Haji Romli Gudang dan istri almarhum Haji Zainuddin bin Toyib Anwar, 1 juta. Dari Hasan Ash'ari Esos Al-Barkah, 1 juta. Dari Haji Nur Kholis Wardi SHMKN Ujung Harapan, 1 juta. Dari Bapak Nur Palah Kebalen, 1 juta. Dari Haji Abdul Wadud, owner Dodol Bunga Nurul Huda, 1 juta. Dari Bapak Andi Sinta, 1 juta. Dari Wali Santri Bima Sena Peza Putra Nurlian kelas 5 Mia 1, 1 juta. Dari Haji Suparman LC Cikarang, 1 juta. Dari Ustazah Hajah Ropikoh Buni Bakti, 1 juta. Dari SMPIT At-Taqwa 01 sektor 5, 1 juta. Dari Wali Santri Adlin Nazura Akpiatra kelas 93, 1 juta. Dari Wali Santri Muhammad Zahi Zahran dan M. Dewa Galbi, 1 juta. Dari Ibu Muzalipah SDN Pejuang 1, 1 juta. Dari Ibu Hajah Maulina alumni At-Taqwa tahun 2003, 1 juta. Dari owner shop Janda Ibu Pahru Cibitung, 1 juta. Dari Bapak Nakim Suhandi Kampung Asem, 1 juta. Dari Haji Marzuki Haji Husein Pulau Nangka, 1 juta. Dari Babin Rohis Taspen Pusat Jakarta, 1.500.000. Dari Bapak Arif Yanwar Musola Al-Wusto, 1.500.000. Dari MIT At-Taqwa 01 Ujung Harapan, 1.500.000. Dari Wali Santri Yakub Apandi Hidayat, 2 juta. Dari Ustadz Haji Najmudin MMM Ling Camat Tambun Utara, 2 juta. Dari Haji Syamsul Ma'arif HS Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, 2 juta. Dari keluarga almarhumah Haja Esni Kampung Kelapa 3, 2 juta. Dari Haji Saiful Bahri Ma'i MPD Rektor AS Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, 2 juta. Dari keluarga almarhumah Haja Esni Kampung Kelapa 3, 2 juta.

sallallahu alaihi wasallam 140.684.121 rupiah. Pemasukan Jumat sebelumnya 85.580.000. Pemasukan hingga Jumat 21 Agustus 2026 226.264.121 rupiah. Mengetahui Bendahara Panitia Ustadz Abdurrahman SPDI, kedua Ketua Ustadz Haji Nur Hidayat SPD. Selanjutnya kami bacakan rekapan total khataman Al-Quran Masjid dan Musola serta Majlis Taklim Sedewan Masjid At-Taqwa. Masjid Jami At-Taufik 54 kali khatam, Masjid Jami Al-Huda 51 kali, Musola Al-Amin 41 kali, Musola As-Siddiq 40 kali, Musola Al-Mu'addabin 33 kali, Musola Al-Awwabin 31 kali, Musola Nurul Palah 31 kali, Musola Al-Mukhtar 25 kali, Masjid Ghoiru Jami An-Nur 24 kali, Masjid Jami Al-Hidayah 20 kali, Masjid Jami Al-Ikhlas 20 kali, Masjid Jami Ar-Ridwan 20 kali, Musola Al-Barkah 20 kali, Musola Al-Ikhwan 20 kali, Musola Al-Mujahidin 20 kali, Musola Al-Mukarramah 20 kali, Musola Ar-Rahim 20 kali, Musola As-Solihun 20 kali, Musola Baitur Rahman 20 kali, Musola Nurul Iman 20 kali, Musola Al-Fitrah 18 kali, Musola Al-Wusta 18 kali, Musola Al-Hijrah 17 kali, Masjid Jami Al-Inayah 16 kali, Musola Al-Furqan 15 kali, Musola Al-Muttaqin 11 kali, Musola Asy-Syifa 11 kali, Musola Al-Muwahidin 10 kali, Musola Asy-Syakirin 10 kali, Musola Al-Ikhlas PGH 9 kali, Musola Al-Mabrur 8 kali, Musola Nurul Huda 8 kali, Musola Al-Hikmah 7 kali, Masjid Jami At-Ta'awun 6 kali, Musola Ar-Rahman 5 kali, Musola Nurul Yakin 3 kali, Musola Baitur Rasyid 2 kali. Untuk Majlis Taklim At-Taqwa Putri 273 kali khatam, Rusdatul Ummah 131 kali khatam, jumlah sementara 404 kali khatam, jumlah keseluruhan sementara Majlis Taklim Rusdatul Ummah dan Masjid dan Musola Sedewan Masjid At-Taqwa 1128 kali khatam. Masih ditunggu sampai tanggal 22 Agustus besok. Selanjutnya, instruksi pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa nomor 0363 garing DMA garing 8 Romawi garing 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan ini kami instruksikan kepada seluruh warga Dewan Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Melaksanakan kerja bakti membersihkan halaman rumah, jalanan dan sepanjang jalan protokol dan menertibkan pagar-pagarnya serta mengecatnya yang dipimpin oleh ketua masjid dan musola masing-masing. 2. Memasang umbul-umbul di pinggir jalan, terutama yang rumahnya dan masjid atau musolahnya berada di pinggir jalan. 3. Membuat hidangan yang pantas sesuai dengan ketentuan dari panitia maulid dan ketua masjid atau musola masing-masing. 4. Pada malam Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, secara serentak di seluruh masjid atau musola diadakan acara maulid yang dipimpin oleh

ketua masjid atau musolanya masing-masing. 5. Pada hari Selasa pagi, tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 25 Agustus 2026 Masehi, semua warga Dewan Masjid At-Taqwa, baik laki-laki atau perempuan, dewasa dan anak-anak harus hadir lebih awal untuk mengikuti acara maulid hingga selesai. 6. Seluruh warga Dewan Masjid At-Taqwa, baik laki-laki atau perempuan, agar dapat menjadi tuan rumah yang baik, berusaha menerima serta mengurus tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah. 7. Seluruh warga Dewan Masjid At-Taqwa agar mematuhi ketentuan dari panitia maulid demi suksesnya acara peringatan maulid tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita semua. Amin. Bekasi, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa, Bapak Dr. K.H. Haji Irfan Mas'ud S.M.A. Selanjutnya, informasi pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah K.H. Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 22 Agustus 2026 waktu 18.00 atau sholat maghrib berjamaah, membahas kitab Tafsir Al-Munir dengan pemateri Bapak Dr. K.H. Haji Iman Fadlur Rahman LC.MA. Selanjutnya, bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf, dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya, yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Anwar Amin LC, Muajin Ustadz APP Umar SPD, dan Bilal Ustadz Haji Ahmad Sarmili. Terakhir, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurlah wal Mujahid fi sabilillah, Bapak K.H. Haji Nur Ali beserta istri, Al-Maghfurlah Bapak K.H. Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya K.H. Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus, dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinash shirotol mustaqim. Terima kasih, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وملائكته يصلون على النبي

Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia dan di bulan yang sangat mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa saat kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini usia kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia. Bulan dilahirkan sang pembawa cahaya dan rahmat. Bulan orang yang paling mulia, orang yang paling benar. Bulan sang pemberi syafaat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang beriman pasti sangat menginginkan syafaat, terutama saat nanti kita berada di akhir akhirat, di padang mahsyar, di saat manusia, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, Allah kumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Hari yang sangat dahsyat, tidak terdapat bangunan, tidak ada pemohonan untuk kita bernaung, tidak ada pula pakaian yang menutupi badan. Dan pada saat itu satu manusia saling berdesakan, mereka menemui kesulitan, kesusahan, tidak mampu menghilangkan kecuali ingin mendapatkan syafaat. Karena itu, selagi kita bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan Rabiul Awal, belum tentu Rabiul Awal tahun yang akan datang kita masih ada. Sekali bertemu dengan bulan mulia ini, kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, taqarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu hanya terjadi jika ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, summa ilaihi turja'un. Katakanlah Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Begitu juga di dalam ayat kursi yang setiap kali kita baca,
Setiap selesai sholat lima waktu, kita selalu membaca ayat kursi, di mana di situ disebutkan oleh Allah, man alladhi yasma'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Surah Al-Baqarah ayat 255. Masyaral muslimin rahimakumullah, karena syafaat itu hanya milik Allah, maka carilah untuk mendapatkannya dengan beberapa cara. Cara yang pertama, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun, dengan ikhlas dari hati dan jiwa kita, dengan mengucapkan kalimat tauhid setiap saat, dan itu akan mendekatkan diri kita dengan syafaat. Qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Pertanyaan kepada Nabi kita. Nabi kita ditanya, hai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga ada satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ucapkan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rab, semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku, dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk mendatangkan syafaat itu, banyak-banyaklah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata, agama ini dibangun atas dua landasan, yaitu zikir dan syukur. Beliau berkata, menyebutkan firman Allah, fadkuruni adkurkum waskuruli atakfur. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Surah Al-Baqarah ayat 152. Orang-orang yang senantiasa berzikir sudah dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wadzakirina Allah katira wadzakirati adallahu lahum magfiratan wa ajran azimah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Masyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar
kita mendapatkan syafaat, dekatkanlah kepada Al-Quran, jadikanlah diri kita ahlul Quran. Orang yang disebut ahlul Quran adalah orang yang rajin membaca, menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa menjaganya selama dia hidup di dunia ini. Menjadi ahlul Quran adalah kemuliaan besar, karena dianggap orang yang terkhusus, orang yang paling dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang bersamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang selalu bersama Al-Quran, maka orang ini dipastikan tidak akan pernah rugi. Bahkan orang ini diangkat menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah yang mencatat, yang pertama bahwa kota Mekah Al-Mukarramah itu menjadi mulia karena di kota itu diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya kota Mekah menjadi mulia, tetapi kota Mekah menjadi saksi dilahirkannya orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selagi bertemu dengan bulan mulia ini, dekatkanlah Allah, perbanyaklah menyebut nama orang yang paling mulia dengan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak nanti dalam surganya Allah ada dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samil alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirul adhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal

صحف ورائهم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله.

come on. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
5: butuh
3: Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan.
5: Taruh ya. 80% enggak?
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Engkong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Engkong dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana, Pak, ya.
1: Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam. Kecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi. Dan kaki balai ini pada copot.

0: Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balik.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Aki balik pada copot ini, kita pakuin.
1: Emang masih kuat begawe kok?
0: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok?
0: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong, umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
1: Lah bukan, saya
0: Gundam
1: bae begitu, kata aneh tapi nyata gitu, dikatakan agak percaya kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kok? Rahasianya kok?
0: Gak ada rahasia, cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
0: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo, ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Cuma ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: mengkong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon ke wadi. Bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. salam istidzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, "Apakah engkau mengenaliku?" Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidup.

bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk ongkok. Wah, gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Trip Attaqua, hikayat kali ini berkisah dari cerita Wahan bin Munabih. Nauf, salah seorang pengikut Nabi Isa, berketetapan hati untuk pergi menemui Raja Persia berdakwah di jalan iman. Ketika tiba di gerbang kota kerajaan Persia, nampak para pengawal kerajaan saling adu kekuatan. Siapa yang menang berhak mengantongi 40 dirham. Nauf memandangi wajah-wajah para pengawal, maka tahulah dia permainan mereka. Ia lalu ikut main dan berhasil mengalahkan semuanya. Di antara mereka terdapatlah salah satu anak menteri. Lalu anak menteri itu bertanya, "Maukah Bapak berkunjung ke rumah kami?" Lalu Nauf menjawab, "Pergilah kepada ayahmu, mintalah izin padanya." Lalu anak itu pergi menemui ayahnya dan bercerita, "Wahai ayah, ketika kami sedang bermain, datanglah seorang tua. Ia ikut bermain bersama kami dan semuanya dikalahkannya. Saya mengagumi ilmunya. Saya ajak dia ke rumah, ia menolak dan menyuruh saya meminta izin lebih dahulu kepada ayah." Lalu sang menteri ini pun berkata kepada anaknya, "Pergilah dan jemputlah ia." Maka anak itu pun pergi menemui Nauf dan mengajaknya ke rumah. Ketika Nauf masuk ke rumah, ia membaca basmalah. Maka kaburlah setan-setan mendengar bacaan basmalah. Rumah itu memang dipenuhi setan-setan. Juga ketika disuguhi makanan, setan-setan mengerubuti hendak ikut makan seperti ketika sedang makan bersama tuan rumah. Lalu Nauf membaca basmalah ketika memulai makan, maka setan-setan segera berlarian. Usai menyantap makanan, lalu menteri bertanya, "Ceritakanlah kepada saya siapa Anda. Anda punya banyak keajaiban yang belum pernah aku lihat dari seorang pun. Ketika Anda masuk rumah, setan berhamburan. Ketika saya taruh hidangan, biasanya setan-setan ikut makan dan tak memberi kami jalan. Ternyata mereka berlarian. Pastilah Anda punya sesuatu. Tunjukkanlah kepada saya dan jangan disembunyikan." Lalu Nauf pun berkata, "Ya, akan ku beritahu, tetapi jangan bilang siapa-siapa sebelum saya beri izin." Lalu menteri pun bisa menerima dan berjanji. Nauf lalu berkata lagi, "Sebenarnya Isa yang menyuruh saya kepada kalian. Ia mengutus saya agar kalian dan raja kalian mengakui Allah dan masuk Islam, agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan serta membuang berhala dan sesembahannya ke dalam api." Lalu menteri itu pun berkata, "Bagaimanakah Tuhan Anda?" Lalu kata Nauf, "Allah adalah Tuhan saya. Tak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan Anda dan memberi rizki." Lalu menteri percaya dan membenarkannya, tetapi ia tetap menyembunyikan imannya. Suatu hari, menteri nampak sedih ketika habis bertemu raja. Lalu Nauf pun menyapanya, "Wahai menteri, kulihat Anda sedih. Apa yang Anda sedihkan?" Lalu sang menteri pun berkata, "Kuda Turki raja mati, Nauf. Raja biasa menunggang kuda itu dan tak ada seorang pun boleh menaikinya. Raja sangat menyayangi melebihi kekayaan lainnya. Raja sekarang duduk bersedih." Lalu Nauf pun berkata, "Sampaikanlah kepada raja bahwa saya sebagai tamu Anda. Jika raja mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan menghidupkan kembali kuda Turkinya raja." Lalu mendengar itu, menteri buru-buru menghadap raja dengan gembira dan lalu berkata kepada sang raja, "Wahai raja, saya punya seorang tamu
Menurut saya ia punya banyak keajaiban. Menteri lalu menceritakan kisah-kisah yang ia ketahui tentang Nauf. Lalu ia berkata, "Kata tamu saya, jika raja mau mengikuti kemauannya, ia akan menghidupkan kuda Turki yang telah mati." Menteri langsung pulang begitu raja menyetujuinya. Kemudian sang menteri berkata kepada Nauf, "Raja telah berjanji menuruti Anda. Ia mengundang Anda untuk menghadapnya." Kemudian Nauf dan sang menteri pun menghadap raja. Ketika sampai di pintu kerajaan dan akan memasukinya, Nauf tak lupa membaca basmalah. Maka setan-setan pergi tanpa ada yang tersisa. Begitu raja melihatnya, raja pun menyambutnya dan berkata, "Saya dengar Anda bisa menghidupkan yang mati. Maka hidupkanlah kuda Turki saya ini." Lalu kata Nauf, "Jika Tuan mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan hidupkan kuda Tuan dengan izin Allah." Lalu sang raja pun berkata, "Akan saya penuhi segala perintah Anda." Lalu Nauf pun kembali bertanya, "Apakah sang raja punya anak?" Lalu kata raja, "Saya hanya punya ayah dan istri, tak ada yang lain." Lalu kata Nauf, "Panggil mereka." Maka setelah dipanggil, ayah dan istrinya pun segera hadir dan berkumpul di hadapannya. Lalu Nauf pun berkata, "Panggil juga seluruh rakyat Tuan." Maka karena raja sudah berjanji untuk memenuhi segala keinginannya, raja pun memanggil seluruh rakyatnya dan berkumpul di depan kerajaan. Nauf lalu memegang salah satu kaki kuda dan membaca, "La ilaha illallah." Maka kaki yang dipegang itu pun bergerak-gerak. Kemudian Nauf pun berkata, "Perintahkanlah ayah dan istri Tuan memegang masing-masing satu kaki. Tuan juga memegang satu kaki yang lain." Kemudian mereka bertiga lalu memegang kaki kuda. Lalu Nauf pun berkata, "Wahai raja, ucapkanlah La ilaha illallah." Maka raja, istri dan ayahnya pun mengikuti apa yang diperintahkan Nauf dan membaca La ilaha illallah. Maka kaki kuda pun bergerak-gerak. Raja lalu memerintahkan ayah dan istrinya mengucapkan La ilaha illallah. Maka semua kaki kuda bergerak-gerak. Tinggallah jasadnya yang belum hidup. Lalu Nauf pun berkata, "Sang raja, perintahkanlah kepada rakyatmu untuk membaca La ilaha illallah." Maka akhirnya semua rakyat membaca La ilaha illallah. Lalu kuda Turki itu pun berdiri atas izin Allah. Mereka pun semua terheran-heran, dan maka semuanya pun akhirnya masuk Islam.

Hikayat kali ini menceritakan Abu Yazid dan lelaki pendosa. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami bermunajat kepada Allah. Hatinya menjadi lapang dan hilang kesumpekannya. Sedangkan akalnya seakan terbang ke ars dan berkata pada dirinya, "Inilah tempatnya Muhammad, pemimpin para rasul. Semoga aku menjadi tetangganya di surga nanti." Lalu ketika sadar, samar-samar Abu Yazid mendengar sebuah seruan. Ada pulan tua, imam di negeri Anu akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Mendengar seruan itu, lalu Abu Yazid pun bertekad berkelana mencarinya. Siapa laki-laki yang dimaksud itu? Ia berjalan jauh dan jauh sekali. Begitu sampai ke daerah yang dimaksud, ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa Anda bertanya tentang lelaki pendosa dan pecandu minuman keras?" Ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa

sia-sia bila aku pulang." Maka lalu ia bertanya lagi kepada penduduk setempat, "Di manakah rumahnya? Di mana tempatnya tinggal?" Lalu penduduk setempat memberitahukannya, "Ia sedang sibuk minum minuman keras di tempat itu." Lalu Abu Yazid pun mendatangi tempat itu. Nampaklah di situ terdapat 40 orang laki-laki yang bergerombol tengah mabuk-mabukan. Di situ juga lelaki yang dicarinya sedang duduk di antara mereka. Melihat suasana itu, Abu Yazid putus asa dan memilih pulang saja. Tapi tiba-tiba lelaki itu memanggilnya, "Wahai Abu Yazid, guru orang Islam, mengapa engkau tidak masuk dulu? Engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari calon tetangga di surga nanti. Engkau telah menemukannya dan engkau pulang terburu-buru tanpa salam, tanpa kata dan tanpa bersapa." Mendengar itu Abu Yazid menjadi bingung dan ia pun bergumam lagi, "Ini rahasia, bagaimana ia bisa tahu?" Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, "Wahai tuan, jangan berpikir dan heran kepada zat yang mengutusmu kepadaku, karena dia juga memberitahu akan kedatanganmu. Wahai guru, duduklah bersama kami sesaat saja." Kemudian Abu Yazid pun masuk dan duduk bersama mereka. Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai Pulan, mengapa keadaanmu jadi seperti ini?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Keinginan seseorang tidaklah masuk surga bersama seseorang demi seseorang. Mereka semua ada 80 orang pendosa semua. Saya berusaha bagi yang 40 orang dan mereka bertobat. Mereka akan menjadi teman-temanku di surga, juga menjadi tetanggaku. Tinggallah yang 40 orang ini. Tugasmulah yang menyadarkan mereka, karena kedatanganmulah mereka jadi begini." Tetapi ketika mereka yang 40 itu mendengar bahwa yang dihadapannya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka pun langsung bertobat. Maka jadilah 82 orang itu menjadi teman dan tetangga di surga nanti.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada puasa ya? Udah pada makan belum? Udah sarapan belum? Ketahuan jawab salamnya kayak orang lapar. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Daun salam jengkol disemur, dimakan sama si Oji. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, udah gede pada berangkat haji. Insya, insya. Daun salam bumbu buat sedekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, ilmunya barokah. Syukur-syukur nanti bisa pergi ke Mekah, berziarah ke Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah, hidupnya makin sukses, bisa langsung nikah. Kalau nikah pada girang bener kecil-kecil nih. Ayo sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.

Hei, hei, angkat tangan ya. Ini ayat yang akan saya bacakan mengandung doa. Mudah-mudahan yang bilang amin, besok ujiannya pada lancar, sukses. Belum, entar. Ini doanya Nabi Musa ketika mau ngadep Fir'aun. Beliau baca ini, akhirnya beliau dikasih sukses, dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada amin ya. Amin ya. Amin. Ntar dulu. Ayo tangannya diangkat semua. Burung jendrawasih, burung kutilang yang tangannya enggak diangkat saya doain sendalnya hilang. Maksud saya sepatu, coy. Biasa aja kali. Ayo bilang amin ya. Amin. Orang kata belum. Ayo semuanya ya. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Ya Robbal. Udah aminnya. Eh, coy, aminnya udah. Udah begini tangannya. Diangkat terus. Pengen lulus ya. Mudah-mudahan pada lulus yang bilang amin. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 05 Seroja, Kota Bekasi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya dikasih lancar dan sukses. UN-nya dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita, Bapak Ibu guru, moga semua guru-guru kita sehat walafiat. Begitupun adik-adik yang besok Senin akan melaksanakan UN, Allah berikan kesehatan. Allah berikan kelancaran. Dan terus kita berdoa kepada Allah dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan khusyuk dan tadarruh, biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhbur bikiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal amin ya rabbal jamaah. Oh jamaah, suka nonton TV ya. Adik-adik yang saya cintai, baik siswa siswi, yang siswi cinta siswa, yang siswa cinta siswi, semoga kita semua saling mencintai karena Allah. Oh, yang parah itu siswa cinta siswa coy, siswi cinta siswi. Naudzubillahimin, naudzubillahimin. Wabil khusus lil khusus, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada guru kita, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Seroja Kota Bekasi Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Ustadzunal Kiram Al-Ustadz Al-Hajj Syahroni SPD MPD Mata'anallahu Bituli Hayati. Udah bilang amin aja, longo aja, amin ya. Mata'anallahu Bituli Hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daroin. Amin ya Robbal. Tahu enggak artinya? Tuh amin aja ente. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya. Semoga beliau menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba Allah yang barokah. Insya kepada guru-guru kita, Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf saya enggak sebutin semuanya, guru Sanusi dan guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pagi yang cerah ini. Kita kumpul di teriknya matahari, panas apa enggak? Panas enggak? Acaranya panas enggak? Ente enak ngadep sono, saya ngadep sono, pas banget itu lampu kelihatan semua. Mudah-mudahan acaranya disiarkan langsung di Radio At-Taqwa 106,4 FM ini. Bukan cuma santri atau maaf maksud saya siswa-siswi SMP 05, tapi juga didengar oleh masyarakat di luar daripada SMP 05. Saya aja mau kemari dengerin radio dulu. Saya dengerin radio dulu. Masya Allah, saya pas sampai di sini melihat ada banyak siswa-siswi yang kumpul berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Saya yakin orang yang berzikir kepada Allah, dia bersolawat kepada Rasulullah, yang dia sebut nama Allah, yang dia sebut nama Rasulullah, majlis yang mana orang kumpul berzikir kepada Allah, dia bersolawat kepada Rasulullah, maka majlis ini akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu. Walaupun saya yakin udah ada yang keringetan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Panas enggak? Wih, panas enggak? Panas enggak? Panasan mana di sini sama nanti di Padang Mahsyar? Emang pernah ke sono ente? Saya yakin adik-adik sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kamu semua kumpul karena punya hajat, punya keinginan, punya niat, betul? Betul? Saya mau tanya semuanya pada pengen lulus atau tidak? Pengen lulus atau tidak? Kamu yang tadi ikhlas berzikir kepada Allah, ikhlas bersolawat kepada Rasulullah, turun malaikat rahmat beserta rahmatnya Allah, segala hajat dan doa kita minta kepada Allah akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak lulus? Pengen enggak lulus? Pengen enggak lulus? Pengen atau tidak lulus, saya yakin semuanya kepengen lulus, betul? Betul? Ya Allah, berarti kalau pengen lulus sekarang udah mulai tuh deketin Allah. Sekarang udah saatnya tuh yang punya pacar, sekarang bilang, duhai sayang kita pending dulu pacarannya ya. Ada yang pacaran di sini? Wih, ada yang pacaran? Masih kecil jangan pacaran dulu ya. Woi, kecil jangan pacaran ya.
Yang biasanya kalau mau tidur SMS-an dulu, sekarang udah gak perlu pakai SMS-an. Yang ada SMS-nya, wahai kawan maafkan aku, kalau banyak salah besok kita mau ujian, kita banyak doa kepada Allah. Jangan mau tidur SMS, DAH, TDR, LOM, dah tidur lom. Dibales dah SMS-nya, DAH, SYG, dah sayang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mau tidur SMS, bangun tidur SMS, mau makan SMS, mau boxer, kebangetan ente pakai SMS. Ya Allah, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terusin, terusin, terus apa udah apa terus? Di pojokan udah ada yang pantun, Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus, belinya di Rawa Bugel. Tolong ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, ini badan udah mulai pegel. Pegel belum? Saya yakin tetap semangat, ayo semua takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tangannya diem aja. Tangan diangkat. Ngapain tangkat tangan? Minta apa nih ente? Ayo semuanya, Allahu Akbar. Kalau saya bilang SMP 5 tetap semangat. SMP 5 tetap semangat. Yang ketiga, SMP 5 Allahu Akbar. You understand? You understand? Oke, okay. Paham enggak? Saya juga enggak paham. Oke, saya bilang SMP 5 tetap semangat, Allahu Akbar. Ntar yang ketiga baru Allahu Akbar. Saya ulangi, SMP 5 tetap semangat. Yang gak diangkat tangannya berarti gak pengen lulus. Ayo, ayo. SMP 5 SMP 5 SMP 5 Masya Allah, membuat bulu saya gemeter nih, bangun saya. Lu nehel ngapain ente? Saya senang kalau ada sekolah negeri, walau pelajaran umum lebih banyak, tapi kehidupannya ala pesantren diterapkan. Alhamdulillah. Adik-adik semua sekolahnya sekolah umum, belajarnya juga banyak pelajaran umum. Tapi yang penting agama itu, pelajaran agama kita gak tinggalkan. Sehingga saya lihat Masya Allah SMP 5 ini luar biasa. Yang cewek cakep pakai jilbab. Cakep gak? Cakep gak? Coba kalau jilbabnya dibuka, cakep gak? Cakep. Yang cowok ada yang pakai peci. Alhamdulillah. Ini yang sebenarnya identitas Islam. Woi, ini identitas Islam. Identitas Islam. Ini identitas Islam. Identitas Islam. Identitas Islam. Identitas Islam. Karena yang ada di hadapan saya semuanya orang-orang Islam, betul? Kita boleh sekolah umum. Kita boleh sekolah SMP negeri, tapi agama itu tetap dalam jiwa dan sanubari kita. Kita terapkan kehidupan pesantren dalam kehidupan bermasyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kalau sekolah sekarang ini mau ujian, mau ujian besok? Besok mau ujian? Besok kan mau ujian nih. Berarti sekarang yang jarang sholat, mulai rajin sholat. Sholat sekarang. Saya mau tanya, zuhur sholat enggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya, zuhur berapa rokaat? Asar? Maghrib?
Isa? Tuh ada yang bilang dua tuh katanya. Saya ulang lagi, maghrib? Ya. Subuh? Ya. Isa? Ya. Sholat kagak? Subuh berapa rakaat? Dua. Azan, sholat gak? Saya mau tanya, cinta gak kamu sama Allah? Cinta gak sama Allah? Besok mau UN, jangan diremehkan tuh UN. Apalagi ada isu, biasanya pasti gak ada sejarahnya UN kagak lulus. Udah dianggap remeh, ah nyantai aja coy, besok gak juga lulus. Ada yang begitu. Banyak orang-orang yang tasahul meremehkan, akhirnya gak sukses, berantakan. Makanya jangan remehin UN. Setuju? Setuju? Maka mulai sekarang yang kurang dekat sama Allah, lebih dekat takarrub kepada Allah. Berarti sekarang kalau dengar suara azan, langsung kemana? Yalah, masa ke mall. Kalau dengar suara azan, Allah. Suara apa itu? Suara apa? Iyalah masa alarm. Kalau kedengaran suara azan, berarti langsung ke masjid. Apa jawab? Baru juga azan. Ada yang jawab begitu? Ada. Ada yang begitu? Zuhur. Jamaah. Jamaah. Zuhur, zuhur. Zuhur. Zuhur. Zuhur. Lu jangan nambah-nambahin aja.

0: Langsung ke masjid apa jalan? Kabur apa ke masjid? Woi, yang dengar suara azan kabur itu kan setan. Setan itu dalam Al-Qisah diceritakan, kalau dia dengar suara azan, lari ratusan mil dari suara azan. Berarti kalau kamu ada yang dengar suara azan kabur, kamu sama dengan setan. Si setan jangan ngiat kemari coy, barangan aja ente. Yang ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid apa kabur? Mulai hari ini yang pada suka kabur langsung ke masjid. Ambil air wudu, minta sama Allah. Ya Allah, besok saya mau UN. Kasih saya lulus ya Allah. Jangan sampai gak lulus apa? Pokoknya kalau gak lulus. Minta sama Allah. Minta sama. Benar kata guru kita, Bapak Kepala Sekolah bilang apa yang pertama? Lebih banyak ibadah. Sekarang yang ibadahnya jarang, kita tahu kan tujuan kita hidup untuk ibadah. Setuju? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'. Kok diem aja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'. Budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sekolah kamu sekolah yang ibadah, amin. Belajarnya ibadah, amin. Makanya pas mau UN jangan dibikin masalah. Jangan tegang, jangan takut. Allah bersama kita. Berangkat sebelum UN, malamnya sholat sunnah. Syukur-syukur rajin berjamaah. Yang jarang bangun malam, malamnya bangun. Suka bangun gak kalau malam? Malam bangun gak? Ngapain? Kencing. Yang cewek, suka bangun gak kalau malam? Suka bangun? Ngapain? Sama kencing juga. Yang di depan suka bangun gak kalau malam? Suka bangun gak? Ngapain? Nonton bola. Emang kita bingung adik-adik, ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tapi cinta kita kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah. Betul? Betul? Saya mau tanya adik-adik yang di depan saya, pada cinta gak sama Nabi? Woi, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Allah? Kalau kita cinta sama guru, berarti cinta sama ulama. Kalau kita cinta sama ulama, berarti kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, berarti kita cinta kepada. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya ya. Semuanya. Semuanya nih. Orang kata semua. Saya mau tanya, semuanya pada cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Nabi? Kalau ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Nabi, banyak mana baca Quran sama baca SMS? Cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Nabi? Banyak mana adik-adik di depan internet daripada di depan Al-Quran? Salah-salahan semua. Mulai sekarang lebih banyak baca Quran, amin. Mau tidur baca, habis sholat wajib baca, habis sholat subuh baca, habis duha baca. Insya Allah hajat kamu, keinginan kamu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, UN saya yakin semua karena Allah lulus. Tapi ingat, nilai boleh sama, keberkahan ilmu kita berbeda. Adik-adik bisa lihat gak? Nilai kamu bagus, Tapi kalau berkahnya kurang, liatin. Lulus dari SMP, lulus dari SMA, lulus dari tempat kuliah, kita bisa lihat orang yang barokah sama yang tidak kelihatan. Maka dari ini, yang pertama kita perhatikan adalah ibadah kita. You understand?
1: Hey, you understand? Hey, you understand?
0: Banyak ibadah. Banyak ibadah. Setuju? Setuju? Banyak ibadah. Zuhur berarti harus. Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Jangan lupa selingi dengan doa. Minta sama Allah. Mudah-mudahan SMP 05 tetap menjadi sekolah favorit. Dan semua siswanya dan siswinya diluluskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya. Insya. Yang kedua, betul kata guru kita tadi. Apa? Kita harus sungkeman sama ibu bapak di rumah. Tahu sungkeman? Minta maaf yang punya masalah. Ada enggak yang suka berantem sama orang tua di sini? Cuman gara-gara duit jajan kurang 2.000, sama orang tua bilang, mah, lo gue en. Sama orang tua lo gue en. Ada yang begitu? Woi, jamaah. Mulai ntar pulang, ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di rumah. Tok. Assalamualaikum. Dibukain pintu sama mama. Kreot. Mama! Cium tangan. Kata mamanya kaget. Kenapa ini orang? Ma, kata Ustaz Aang. Katanya disuruh minta maaf. Maafin ya, ma. Cium tangan mama. Minta ridonya. Kalau ibu kamu ridho, bapak kamu ridho, oh, ujian lancar. Duit jajan juga lancar. Betul? Betul? Coba yang marahan sama ibu. Ada yang marahan sama ibu. Curhat sama saya. Guru, saya lagi marah sama ibu saya. Sama papa juga marah. Habis papa sama mama, jarang banget datang ke pesantren. Sekarang punya duit? Enggak ada yang ngirim-ngirim. Saya mau minjem duit sama guru. Enak aja. Ini gara-gara apa nih? Marahan sama ibu. Marahan sama bapak. Gak boleh kita marah sama ibu. Surga di bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ntar pulang dari sini, cium tangan ibu kamu dengan penuh kasih dan sayang. Katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Bu, lihat bu, telapak kakinya ada gak bu? Pas dilihat, ya Allah bu, adanya teletok. Na'udzubillah, amin. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu artinya keridoan Allah terletak kepada keridoan kedua orang tua. Mudah-mudahan pulang dari sini pada minta maaf sama ibu ya. Saliman sama mama ya. Ada yang manggil mama enggak di sini? Papa? Manggil ibu? Ada enggak yang manggilnya? Ma? Enggak ada. Oh, anak sekarang mah semuanya manggil mama. Di kampung bawah aja di sebelah sono, Bu. Nih, Dek. Sono daerah sono. No. Maafin guru. No. Sono. Iya. Saya kaget pas pulang saya macet, bukan macet gimana, motor saya yang macet. Kenapa saya naik motor? Karena saya belum punya mobil. Saya naik motor, bensinnya habis jadi macet. Ya, motor gua mogok deh ini. Pas saya lihat bensinnya habis, ngisi bensin, ada cewek daerah sono. Cewek make bajunya you can see. Orang kampung pakai you can see. Tahu enggak kamu apa itu you? You kamu can dapat see, lihat. Kamu dapat lihat. Apaan? Lihat apaan?
1: Itu.
0: Ya Allah, orang kampung pakai celana you can see, kemudian bajunya keteknya kelihatan. Saya tanya, teh, apa sih bang? Sih, ngomongnya Betawi. Kenapa ente pakein kayak gitu? Ya udah modern bang, terserah saya, sebagaimana juga, lagi SMS-an aja. Ya Allah, malu. Saya bilang gak pantas kamu berpakaian-pakaian kayak gini. Terserah saya bang, ya masuk neraka saya, apa urusannya sama abang? Ya udah terserah lu. Mamanya manggil, neng pulang neng. Loh, panggil mama lu. Ma, sebentar ma. Ono bapak lu kesian neng, lagi getak bebek. Manggil mama getak bebek. Na'udzubillahi min. Sekarang gak kaya, gak miskin pada belagu sekarang. Betul. Hidup kita lagi krisis. Remaja kita lagi krisis. Adik-adik jangan sampai krisis. Yang kita harapkan kamu semua tetap menunjukkan identitasmu sebagai muslim. Karena remaja sekarang sedang krisis iman. Bukan cuma krisis iman, tetapi remaja sekarang sedang krisis identitas. Mengaku muslim pakaiannya gak islami. Mengaku muslim tontonannya bukan tontonan yang islami. Mengaku muslim hiburannya pun bukan hiburan yang islami. Mengaku muslim. Masalah buat lo. Makanya kita harus tunjukkan identitas kita. Setuju? Ayo, pertama rajin ibadah, yang kedua minta maaf sama orang tua. Tercium tangan papa dan mama. Kemudian yang ketiga, kamu juga minta maaf sama guru-guru. Guru itu orang tua juga. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, yaitu ibu dan bapak. Saya mau tanya, ibu capek enggak ngurusin kita? Capek enggak ngurusin kita? Capek atau tidak? Ibu ngurusin kita capek atau tidak? Waktu kamu di kandungan dalam perut ibu kamu ngandung kamu 9 bulan, capek atau tidak? Apalagi pas melahirkan capek enggak? Antara hidup dan mati. Apa kata dokter? Maaf bu, baru pembukaan satu. Pembukaan dua. Pembukaan tiga. Saya tanya sama dokter, dok, emang pembukaan ada berapa sih dok? Pembukaan pak, ada 10. Wah, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Ada orang yang lahiran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, belum juga keluar tuh bocah. Pas sekalinya keluar tuh palanya gede-gede kayak gini modelnya. Kemudian pas dilahirkan kamu semua ada gak yang ketawa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kita waktu dilahirkan dari perut ibu kita. Kenapa ngiatin apa? Udah, terusin gak? Waktu dilahirkan antara hidup dan mati kita gak bisa apa-apa. Ada gak orang yang dilahirkan ketawa? Semua pasti dilahirkan dalam keadaan. Dalam keadaan. Pas. Nangis ya. Betul? Enggak ada orang. Prok. Saya yakin yang depan saya semuanya nangis, betul? Kita dilahirkan dalam keadaan nangis, nanti juga mati dalam keadaan. Kita dilahirkan enggak bawa apa-apa. Ada enggak orang pas lahir langsung pakai baju SMP 05? Pasti dilahirkan prok. Dalam keadaan telanjang gak bisa apa-apa. Gak tahu apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Gak bawa apa-apa. Sekarang banyak yang bangga. Hidup silakan sebebas-bebasnya hidup. Tapi ingat ada rokib dan atid. Guru boleh gak tahu kamu bolos. Ya kamu bilang sholat gak? Sholat guru. Kalau gak sholat saya rotan kamu. Sholat. Orang kata sholat. Mulutnya bilang sholat, hatinya padahal gua kagak sholat. Na'udzubillahi min. Rokib atid tahu kamu yang suka nyontek, Rokib Atid tahu. Kamu yang suka malam, orang-orang UN belajar, dia ngiat internet. www.secondcity.com. Pas dibuka, wew, orang main kuda-kudaan. Hiyo, hiyo, oh. Otaknya ngeres. Bukan iman yang tumbuh, tapi setan yang masuk ke dalam jiwa kita. Naudzubillahimin. Ditanya sama guru, kamu kenapa ngantuk? Habis belajar guru malam. Padahal main apa? Main internetan lupa waktu. Masya Allah, kamu boleh bisa bohongi guru, tapi Allah melalui malaikat Rokib dan Atidnya tidak akan salah catat. Siapa di antara kamu yang suka membohongi guru, mulai hari ini kamu minta maaf biar catatan jeleknya dihapus. Catatan jeleknya dihapus. Cium tangan kepala sekolah, guru maafin guru ya. Kemarin sepatu guru saya ngumpetin. Ada yang begitu? Minta maaf. Ibu, maaf ya bu, kemarin ibu pantatnya kena permen karet ya. Itu saya yang naruh bu, maafin ya. Iya gak apa-apa. Bu, maafin ya bu ya. Iya, kemarin tau gak bu, ban motor ibu kempes. Siapa yang ngempesin? Saya bu, habis saya kesel sama ibu. Tapi sekarang saya mau UN bu, saya mau minta maaf sama ibu. Bu, maafin saya bu. Saya mau lulus bu, dari SMP 05 bu. Kalau ibu tetap saya belum minta maaf sama ibu, belum minta maaf sama bapak, kayak apa ilmu saya nanti bu? Kayak apa ilmu saya nanti pak? Saya takut ilmu saya gak berkah kalau belum minta maaf sama guru, sama bapak, sama ibu. Hari ini saya akui kesalahan saya semua. Tuh motor ibu, mobil bapak yang pada bocor, itu saya ngerjain pak. Berarti minta maaf, saatnya minta maaf. Dan saatnya berpelukan. Minta maaf. Mudah-mudahan kamu yang minta maaf hari ini sama guru, cium tangan guru. Guru, bapak guru, ibu guru, ridho ilmunya dikasih buat kamu. Kamu lulus dari SMP 05 ini, ilmunya pada barokah. Yang mau lanjut ke SMA, ke SMK, silakan. Ilmu kamu terus tumbuh dan berkembang. Insya, dan yang terakhir betul kata guru kita tadi, kita harus siapkan duit, bukannya duit fulus. Kalau duit fulus, saya yakin semua yang ada di hadapan saya duitnya banyak. Makanya udah pernah ngantongin banyak duitnya. Ada yang ngantongin 100.000, ada. Nah setengahnya ntar disumbangin tuh buat masjid. Kamu kan mau lulus tuh. Mau lulus ya? Kompak kelas 3 nih semuanya. Maaf, maksud saya kelas 9. Ada pimpinannya semua antara putra-putri gabung. Saya ketua periode SMP 05. Akan lulus dari SMP, kami bernazar akan menyumbangkan uang sebesar 1 miliar. Untuk pembangunan masjid SMP 05. Wah, anggotanya duit dari mana? Ya udah gak perlu 1 miliar, dikit-dikit aja. Yang di kantong ada, ntar keluarin ya. Buat masjid. Niatin. Orang yang sodako tergantung niatnya. Adik-adik yang mau sodako hari ini, saya niatin buat masjid. Insya Allah niatin masjid, tapi biar lulus UN-nya. Besok UN pada sehat badannya. Tahu-tahu pas ujian dikasih soal. Lihat bacaan. ABCD. D. Nomor 2. ABCD. A. Udah dikasih sama Allah. Feelingnya jawab, otaknya baca, hatinya ngomong. Jawabannya C. Bingung. Tunda-tunda, atung-tung ada, nanglik-nanglik, menang, milik, A lagi. Enggak bener yang gini nih. Jangan ya, terus doa sama Allah. Kalau gak bisa, minta lagi, ingat sama Allah. Ya Allah, ini C apa deh? Oh, deh. Yakin. Insya. Yang sodakoh ujiannya gampang. yang pelit kagak bakal kaya udah gede. Jadi orang miskin seumur hidup. Emang bener orang pelit miskin. Orang yang suka sedekah, logika ngomong duit habis, tapi Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, terus dilipat gandakan rezeki kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sedekah yuk. Woi, sedekah yuk. Keluarin yang ada di kantong, yang ada di dalam celana. Keluarin semua. Ini siapa yang minta ini? Ibu guru, bapak guru. Rohis, ayo siap. Pakai peci ya. Kalau peci enggak muat pakai kardus, kalau enggak pakai gentong ya. Sambil kita istighfar sama-sama. Ya, sarungnya dilebarin sarungnya. Dua orang. Yang satu megang sarung, dilebarkan. Sambil jalan terus. Yang ada 100 ribu keluarin. Yang ada 500 ribu keluarin. Insya Allah barokah. Jangan ada yang keluar. Duduk semua yang rapi. Kita istighfar. Mohon ampun sama Allah ya. Sambil kita sedekah berjalan, kita istighfar sama-sama. Ayo semuanya.

Firmasa, semuanya semangat istighfar. Astaghfirullah Rabbal Karaya. Semangat semuanya. Astaghfirullah.

lid. Semua tundukkan kepalanya, sedikit saja kita bermuhasabah. Kita minta sama Allah khusyuk dan tadarruh. Kita jarang khusyuk dalam berdoa. Kita lebih banyak menyebut nama yang lain, tapi nama Allah jarang kita sebut. Kita lebih senang bernyanyi daripada bersolawat. Kita lebih banyak menyebut yang lain daripada menyebut Allah dan Rasulnya. Mulai hari ini kita mohon ampunan Allah. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Ya Allah, sebut semuanya yang keras. Ya Allah, ya Allah. Semangat semua dalam hatinya dan suaranya dibuka. Ya Allah, khusyuk.

0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Kafi, cukupilah kebutuhan kami, ya Allah. Kami butuh hidup yang barokah. Kami butuh ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Mughni, kayakan kami dengan iman dan Islam. Kayakan kami dengan iman dan Islam. Ya Allah, ya Fattah, bukakan pintu keberkahan kepada seluruh siswa-siswi SMP 05, ya Allah. Kepada guru-gurunya, kepada saudara-saudaranya, kepada semua kami, ya Allah, membutuhkan keberkahan, ya Allah. Bukakan pintu hati kami, jangan kau tutup, ya Allah, yang selama ini kami melangkah mudah diajak maksiat, berat untuk taat. Hari ini kumohon kepadamu, ya Fattah, bukakan pintu kebaikan, sehingga kami senang berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, ya Razzaq, bukakan pintu rezeki kepada ibu bapak kami. Begitu indah kami melihat wajah ibu kami, bapak kami. Walau di antara kami semua sudah ada yang mendapati orang tua kami yang kulitnya sudah mulai kendor oleh karena dimakan usia. Bersyukur bagi bapak ibunya yang masih ada. Bersyukur yang bapak ibunya masih sehat. Berapa banyak di antara kawan-kawan kamu yang hari ini ibunya sudah tiada, bapaknya sudah tiada, padahal dia butuh belayan kasih seorang ibu, butuh belayan kasih seorang bapak. Dia mau ujian, dia cium tangan ibunya, ibu bapaknya, sementara dia ibunya sudah tiada, bapaknya tiada. Terus banyak berdoa untuk kebaikan ibu dan bapak. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa kami semua, ya Allah. Inna allaha ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Semuanya baca Rabbana atina sama-sama. Rabbana atina wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Sudah kenal sama saya, Dade? Nama saya Aang, sering dipanggil Aang ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim kapan-kapan lagi ya. Panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasul. Insya, adik-adik juga semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau tadi ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, saya juga bisa nambahin. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak pakai eagle. Saya juga pengen terus berkata, dengkul saya juga udah mulai pegel. Maafin ya, kuntil anak naik beca, kejeblok tiang listrik. Dasar kuntilanak bego. Nyambung gak pantunnya? Buah semangka, buah kedondong, buah pepaya, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Nyambung gak? Yang penting tetap tersenyum, jangan manyun. Besok mau ujian, awali dengan senyuman dan semangat. SMP 5. SMP 5. SMP 5. Alhamdulillah. Tangan kanannya di atas semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina.

Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, hanya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 136.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di Redio. Di Redio, loh, Atakwa. Coba, coba, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya. Beli cucu, beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

13, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda, ketika para ahli neraka berkumpul, termasuk juga di dalamnya orang-orang Islam, orang-orang kafir bertanya kepada orang Islam yang masuk neraka. Orang kafir bertanya, bukankah kalian orang Islam? Orang Islam menjawab, ya, kami orang Islam. Lalu kata orang kafir, apa Islam tidak berguna hingga kamu bersamaku di neraka? Kemudian kata orang Islam, kami punya banyak dosa, maka kami disiksa di neraka oleh Allah. Allah murka mendengar ada orang Islam yang masuk neraka. Lalu Allah mengampuni mereka dengan kemurahan dan rahmatnya. Allah menyuruh mereka keluar dari dalam neraka. Mereka pun lalu keluar. Saat itulah orang-orang kafir menyesal, ingin sekali mereka menjadi Islam. Lalu Ibnu Abbas berkata, pada hari kiamat ada sekelompok dari umat ini yang digiring ke akhirat. Hal itu terjadi karena selain para nabi, umat Muhammad inilah yang pertama kali masuk surga. Sedang yang paling akhir adalah orang-orang yang ditetapkan masuk neraka. Nabi selalu tahu yang mana umatnya karena terdapat tanda bersinar pada anggota tubuh yang terkena basuhan wudu. Nabi pun berkata, wahai Jibril, mengapa ada umatku yang tertahan di atas syirat? Lalu Allah menjawab, singkirkan mereka ke lembah kiamat hingga Muhammad masuk surga. Ketika Rasulullah melihat kiamat, ia menyangka umatnya telah masuk surga seluruhnya. Saat Nabi memasuki surga, Allah berfirman kepada malaikat penyiksa yang bernama Jabaniyah, seret dan serahkan mereka kepada Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia pun menyeru, hai orang-orang yang celaka, siapa kalian? Dari umat mana? Aku tak menyangka kalau masih ada lagi calon penghuni neraka. Setiap umat yang akan masuk neraka, mereka diikat, dibelenggu dengan rantai, dicampur bersama setan. Wajahnya menghitam dan matanya lebam. Tapi kulihat kaki dan tangan kalian tidak diikat. Wajah kalian tidak hitam. Mata kalian tidak lebam. Kalian tetap berjalan bertumpuk kaki. Dari umat mana kalian? Kemudian orang-orang yang celaka itu berkata, jangan menanyakan hal itu kepada kami, Malik. Kami malu bercerita kepadamu. Tetapi kami adalah ahli Quran. Kami puasa pada bulan Ramadan. Kami berhaji. Kami ikut berperang. Kami menunaikan zakat. Kami menyantuni anak yatim. Kami mandi saat jenabat. Kami sholat 5 waktu dan lainnya. Kemudian Malik pun berkata, wahai orang-orang yang celaka, bukankah Al-Quran menjagamu dari berbuat maksiat kepada Allah? Rasanya tak mungkin itu terjadi. Kemudian kata orang-orang yang celaka, wahai Malik, jangan menghina kami. Kami sekarang selamat dari hinaan Allah. Tiba-tiba terdengar seruan, hai Malik, masukkan mereka ke pintu tertinggi di neraka. Kemudian Malik berkata, kalian dengar suara itu? Kalian dengar maksudnya? Kemudian orang yang celaka berkata, ya, tapi beri kami kesempatan untuk menyesali diri. Kemudian kata Malik, tak ada jalan untuk itu. Lalu seruan terdengar lagi dari atas ars, hai Malik, biarkan mereka menangisi dirinya. Masing-masing lalu membuat kelompok. Kelompok ahli Quran, kelompok yang berhaji, yang berjihad dan yang wanita. Kemudian mereka meratapi diri. Ya Allah, bagaimana kami bisa tahan dari bara api? Sedang di bawah sengatan matahari saja kami tak kuat. Bagaimana kami bisa tahan berbaju aspal panas, sementara kami biasa memakai baju yang lembut? Ya Allah, bagaimana kami bisa tahan menelan arang dan air yang mendidih, padahal kami biasa makan makanan enak dan minum minuman yang menyegarkan? Kemudian seruan terdengar lagi, hai Malik, masukkan mereka ke pintu teratas neraka. Kemudian Malik berkata, hai orang-orang yang celaka, kalian dengar suara itu? Kalian paham maksudnya? Orang-orang yang celaka pun berkata, ya Malik, kami paham Malik. Kemudian Malik berkata lagi, kalian ini umat siapa? Kemudian orang-orang yang celaka itu pun berkata, ya Malik, kami sangat malu mengatakannya. Lalu Malik segera menggiring mereka. Yang paling tua dijadikan pemimpin, yang muda di belakangnya. Di belakangnya lagi adalah wanita-wanita. Kemudian sampailah di tepi jurang. Para malaikat yang kejam dan bengis keluar. Mereka diciptakan Allah tanpa punya perasaan dan tak mengenal rasa kasihan. 1000 malaikat Jabaniyah mengerubuti mereka. Mereka dicemplungkan ke neraka. Ada yang dengan dipegang kakinya, lututnya, pinggangnya, atau dengan menjambak dadanya atau rambutnya. Manakala api neraka siap melalap wajah dan hati mereka, terdengar seruan, "Taruhlah api pada wajah dan dada mereka." Mereka mengingkari ikrar mereka. Mereka mengenal aku lewat hati mereka. Mereka pernah sujud kepadaku ketika di dunia dengan wajah-wajah mereka. Begitu mendengar seruan itu, kontan salah satu berteriak,
1: "Wahai Muhammad, wahai Abu Qasim, wahai Muhammad yang berbuat baik kepada para janda dan anak yatim, wahai orang yang mulia pada hari kiamat, wahai pembuka seluruh umat, wahai pembuka pintu surga, wahai penutup pintu neraka bagi umatmu yang lemah, yang tak tahan panas api neraka. Siramlah kami dengan syafaatmu agar kami bisa masuk surga."
0: Kemudian salah seorang lagi pun berkata, dengan mengangkat 2 tangan dan menempelkan di telinga seperti orang sedang azan. Ia menjerit,
1: "Kami ini umat Muhammad."
0: Lalu Malik berbalik ke surga menemui Muhammad yang tengah menikmati surga. "Wahai Muhammad, engkau menikmati surga sementara umatmu yang lemah membutuhkan bantuanmu. Mereka benar-benar lemah dan tak tahan di neraka. Bantulah mereka." Kemudian Nabi Muhammad segera meninggalkan tempat istirahatnya. Begitu Malik selesai bicara, Nabi pun menaiki buruk. "Cepat buruk, ayo, umatku yang lemah tak tahan dengan panas api neraka." Kemudian buruk berhenti di tepi neraka. Nabi bisa mendengar suara pilu mereka. Nabi pun menangis. Nabi pun berkata, "Hai Malik, keluarkan umatku dari neraka. Aku tak bisa mengeluarkan mereka ya Rasulullah." Kemudian Nabi pun menghadap Allah. Di kaki ars buruk mendarat. Kemudian Nabi pun sujud kepada Allah. "Wahai Tuhanku, beginikah yang engkau janjikan kepadaku untuk tidak menyiksa umatku di neraka?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, mereka telah melupakanmu, meninggalkan syariatmu selagi di dunia. Hari ini aku pun melupakan syafaat yang dapat kau berikan untuk mereka. Syafaatilah mereka sekarang kalau kau mau." Kemudian Nabi pun lalu memberi syafaat. Allah menolong mereka dari neraka. Hanya orang-orang kafir yang tersisa di neraka. Ketika itulah mereka berkata, "Andai kata kita dulu Islam, pastilah kita akan dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan." Kemudian Ibnu Abbas menyelesaikan ceritanya dan berkata, inilah yang dimaksud dengan firman Allah.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Muhammad Amin Nur MA. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Anwar. Guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Guru kita Al-Mukarram Al-Habib Syekh Muhammad, Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Islam, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh pejabat, hadirin hadirat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kita bisa hadir, kita bisa duduk di Masjid Jami At-Taqwa Ujung Harapan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dalam acara memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita membawa manfaat dan nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Syukron Makmun. Banyak penceramah, saya 10 menit aja. What 10 menit? Kiwamul Islam arba'atun. Substansi pokok ajaran agama Islam ada 4. Inilah muatan-muatan, inilah prinsip Islam. Yang pertama, al-yakin. Kita datang sejak pagi, bahkan persiapan sejak tadi malam hanya untuk datang karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita adakan, apa yang kita baca, semuanya ini melahirkan keuntungan pahala. Keuntungan yang tidak akan pernah diambil orang lain. Keuntungan yang tidak akan pernah hilang, yaitu keuntungan pahala. Jadi duduknya kita pagi menjelang siang ini di At-Taqwa Ujung Harapan, karena keyakinan kita bahwa maulid, baca solawat, bukan seperti sebagian kecil saudara kita mengatakan maulid itu bid'ah. Kita yakin ini adalah amal soleh, amal yang baik. Apa sih yakin? Ada yang mengatakan yakin percaya. Tapi seringkali kita dengar orang bicara, aku percaya cuma kurang yakin. Sering dengar omongan begitu. Kalau percaya sesuatu yang ada kaitannya dengan rasio, dengan akal. Tapi kalau keyakinan adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hati. Maka keyakinan inilah yang mengkristal di dalam hati kita. Atas usaha jerih payah Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali menanamkan di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aliran-aliran sesat sekarang ini jumlahnya 324. Pakai bendera Islam, pakai nama Islam, bicara Islam. Tapi mereka adalah menjalani proyek program Yahudi. Pertama, tanamkan kegalauan di hati umat Islam. Apa galau? Hah? Galak. Bukan kalau galak buat metik sukun. Kalau galau bingung. Mereka yang basicnya lemah bingung. Ini bilang tidak boleh, ini bilang haram, ini bilang bid'ah. Keyakinannya lemah. Kita memiliki satu keyakinan yang mengkristal yang tidak bisa dipengaruhi oleh paham-paham yang sekarang ini banyak bermunculan. Yang paling berpengaruh di negara kita itu empat. Yang pertama, Ahmadiyah. Paling pengaruh di antara 320. Makanya SBY enggak berani bubarin Ahmadiyah. Yang kedua, Wahabi. Yang ketiga, Salafi. Yang kalau sembahyang tasahudnya begini-begini. Kita yang enggak biasa begini-begini, deket orang begini-begini, jadi lataan sholat puyeng. Yang keempat, Syiah. Ini paham-paham yang ada di negara kita yang sangat berpengaruh. Belum lagi paham-paham yang lain di antara jumlah yang saya sebut tadi. Ada aliran namanya Pajero. Apa Pajero? Mobil ya. Pasukan jenggot rontok. Ada lagi mucetung, muslim celanang gantung. Ini aliran-aliran juga yang suka iseng menyalahkan keyakinan yang sudah ditanamkan oleh guru kita. Maka pesantren, majelis taklim, merupakan benteng bagi kita orang tua untuk menanamkan keyakinan di hati anak. Keyakinan itu tidak sekedar ada, tetapi supaya mengkristal di usia dewasanya, tidak terpengaruh dengan paham-paham yang sekarang banyak bermunculan. Berpegang teguhlah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa, Indonesia membuka kebebasan sampai kebablasan. Yang ngaku nabi datang silih berganti. Ada yang ngaku nabi namanya Ahmad Musaddiq. Orang Mampang Perapatan. Orang Betawi ngaku nabi. Mantan pelatih bulu tangkis. Ada juga dari Bandung, tukang cukur Sayuti, Nabi Sayuti. Ada juga dari Padang, Uda Mansur, ngaku nabi. Ada juga dari Brebes, mantan pengusaha bawang dan telur asin, bangkrut, ngaku nabi. Namanya Tugimin, Nabi Tugimin. Baca salawat enggak enak. Allahumma salli ala Sayyidina Tugimin wa ala ali Sayyidina Tugimin. Enggak enak. Ada yang ngaku Tuhan. Cipulir. Belok kiri. Arah Ulu Jami. Ada orang ngaku Tuhan. Namanya Agus. Tuhan Agus. Mana ngontrak. Tuhan ngontrak coba. Ada saja pengikutnya. Paham-paham yang tidak sepaham dengan ajaran guru kita ini banyak bermunculan dan banyak yang ikut karena tidak punya keyakinan. Ada yang sholatnya malam jam 2. Dibatasi umur 17 tahun jam 2. Anak muda yang laki 17 tahun, yang gadis 17 tahun. ibadahnya matiin lampu. Selesai ibadah boleh bebas cari pasangan masing-masing. Ya Allah. Tadinya saya pengen ngikut, keburu bubar. Jadi segalanya berangkat dari keyakinan. Orang tua bangun malam sholat tahajud karena keyakinan. Orang rajin ibadah karena keyakinan. Ibadah itulah pembuka pintu rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu untuk melaksanakan ibadah. Jangan minta rezeki, kami yang kasih rezeki. Allah yang kasih. Cuma rezeki beda, beh. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya dikit. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Tidak ada makhluk Allah di atas dunia ini dalam keadaan lapar, susah, tidak ada. Allah sudah berikan rezeki, Allah Ta'ala sudah atur. Pas 15 menit. 5 menit lagi ya. Rezeki beda-beda, makanya enggak boleh iri, enggak boleh hasud, enggak boleh dengki. Pak Ustadz, itu yang enggak ibadah, enggak ngaji, kok rezekinya gampang aja. Kata Allah, la yaghurrunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terpengaruh, jangan terbuai, jangan tertarik sama rezekinya orang kafir. Kul mataun qalil. Itu adalah kenikmatan sementara, dunia terbatas. Paling lama 62 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur. Ya Rabbal, ya Rabbal. Jadi rezeki jangan beda, meskipun rajin ibadah Allah Ta'ala udah atur. Kalau yang sirik aja, dengki aja, hasud aja, cepet mati. Kayak Haji Maimunah yang ada di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Itu udah dicontohkan tuh. Haji Muhyiddin yang sirik aja sama Haji Sulam. Agak enak-enak hidupnya. Maka keyakinan ditanamkan, segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia atas ketentuan Allah Subhanahu. Mari sebagai orang tua tanamkan keyakinan anak. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Benteng Ahli Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren dan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
1: Oh gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh jadi repot-repot. Toko online pak, toko online.
1: Oh toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kajar sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
2: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di mana tuh
1: griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
3: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli pak paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh,
1: iya.
3: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, iya, pasti, pasti, iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah
0: kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih, saya mah, namanya rahasianya apa kok, rahasianya kok?

0: Kalau itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Agak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu kong.
0: Belah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio loh, Atakwa. Coba coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu, dulu gonggong.
1: Iya. No,
0: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli. Sudah
0: setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyalak lagi gitu. Gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok.
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat kongkong.
0: Ya, amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kongkong dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. sedikit marah, sedikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Du terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan tubuh.
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak

0: Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, Nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
1: Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, ikuti Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

siaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: وَظِلٍ مَمْدُودٍ.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu.

0: pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
0: maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
0: kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan selalu saya muliakan, yang pertama dan insya Allah akan selalu diutamakan, siapa? Para guru-guru kita, para alim ulama, para ustaz, para ustazah yang mungkin hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi hidup dan langkahnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Saya ingin selalu titip pesan buat semua saudara-saudara saya yang bisa mendengar pesan ini. Tolong diingat, kalau kita merayakan acara religi, maka yang pertama yang harus dimuliakan adalah pelaku religi. Sekalipun presiden hadir saat ini di depan kita, jangan dulu kita muliakan namanya sebelum kita memberikan kemuliaan dan penghormatan untuk segenap para guru-guru kita, para ulama. Setuju? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau presiden ini hari meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama meninggal, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Masih ingat kemarin di Jakarta kepergian Habib Munzir Al-Musawah? Sahabat saya uji, guru kita Kyai Haji Zainuddin MZ. Di Tasikmalaya dulu ada Abah Anom, ulama karismatik. Di Kalimantan Selatan ada guru karismatik namanya Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan, 20 tahun lagi, belum tentu bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti mereka. Maka sudah seharusnya setiap kali kita merayakan acara agama, kita doakan para pelaku agama kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mereka, amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh masyarakat, saya dengar tadi hadir juga Bapak Wali Kota. Mohon maaf, saya pakai baju kuning bukan berarti habis pilkada. Tadi saya sebelum kesini melewatin panggung Golkar. Ini cuma ya kebetulan. Bukan berarti saya habis pilkada. Yang saya hormati, saya muliakan, ada Bapak Lurah. Ternyata masih muda, tadi saya cuma dengar suaranya dari radio. Dan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adikku yang insya Allah selalu dijaga dan dimuliakan Allah, yang hari ini haflah TPA Nurul Haq. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di hadapan kita ini ke depan bisa menjadi investasi bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. dan segenap para pendengar Radio At-Taqwa di mana saja Anda berada, yang ini hari sama-sama taklim bersama kita, mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal. Biar pengajian ini makin diberkahi Allah, kalau saya ajak semuanya bersalawat sama-sama, mau? 15 orang. Yang di sana mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang ingin dapat cintanya Allah, maka belajarlah mencintai orang yang sudah dicintai Allah. Siapa yang ingin meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia, sering-seringlah memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik. Ah, siapa yang hafal salawat tadi saya kasih 100.000. Maaf, yang saya minta makhluk halus. Kalau makhluk kasar diam saja. Ada yang hafal? Ada yang bisa salawat? Ah, sini kamu, sini. Yang mana yang mau maju? Ah, oke. Mohon maaf, izin tidak mengurangi rasa hormat buat yang senior-senior yang tua. Kenapa setiap kali kalau saya berdakwah dimanapun saya berada, saya selalu ingin melibatkan anak-anak muda menjadi teman saya. Sebab kenapa? Begini loh Pak, mereka sudah duduk bersama kita. Jangan sampai mereka keluar dari majelis ini, mereka merasa, oh ini acara buat cuma orang tua doang. Tanamkan dalam hati mereka ada rasa kalau hari ini juga acara bagian untuk mereka. Sehingga nanti kalau kita ada bikin acara lagi, mereka gak perlu diundang, mereka terpanggil dengan sendirinya. Betul? Saya manggil dia, sebenarnya saya ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana tempat yang benar meletakkan simbol keberanian. Saya suka sedih loh dek, anak-anak muda sekarang giliran tawuran berani mati, giliran ngaji gemeteran. Hello, yang kompak bantu saya. Giliran anak-anak sekarang coba lihat, kalau narkoba heran saya Pak, berani overdosis rojiun. Giliran yang baik minder. Hell. Anak-anak sekarang Bu, kalau naik motor coba lihat, berani kebut-kebutan, berani nabrak. Giliran yang baik minder. Kok jadi begini Pak? Berani boleh untuk yang baik dan benar seperti yang dicontohkan temanmu yang satu ini. Izinkan saya berkenalan dengan saudara saya yang baru. Assalamualaikum adikku yang pemberani.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok suaranya gak kedengeran ya Pak? Yang kenceng ya, yang kenceng. Namamu siapa?
1: Muhammad Jaya Wijaya.
0: Masih juga gak kedengeran. Kamu kelas berapa?
1: Kelas 7.
0: Kalau kelas 7 saja begini beraninya untuk kebaikan, mudah-mudahan kelas 10 lebih dahsyat lagi. Cinta dengan Nabi Muhammad?
1: Cinta.
0: Cinta banget apa cinta aja?
1: Cinta banget.
0: Cius. Mie apa? Mie oyeng kamu. Orang yang suka ngomong mie oyeng itu nanti susah masuk surga. Susah loh. Yang benar dia cuma bisa masuk corga. Orang masuk surga dia corga. Boleh nanya gak? Nanti kalau kamu besar cita-citamu pengen jadi apa? Nanti kalau sudah besar. Subhanallah. Belum diomongin. Nanti kalau besar kamu mau jadi apa?
1: Ustad.
0: Kita doakan jadi ustad yang besar dan tawadu. Jangan tepuk tangan di masjid, jangan tepuk tangan, kesannya kayak sirkusan nanti. Baik, kalau begitu untuk jadi seorang ustad kamu harus cinta dulu dengan nabimu, betul? Tahu enggak ciri-ciri orang yang mencintai itu apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai pasti dia sebut-sebut dimanapun dia berada. Kalau dia cinta dengan Allah, dia berzikir. Kalau dia cinta dengan Rasul, dia bersalawat. Betul? Lihat sedahsyat apa rasa cintanya kepada Rasul. Kamu dapat 100.000 dari saya. Lebih baik saya nyawer, lebih baik kita nyawer orang yang solawatan daripada nyawer orang yang goyang oplosan. Yang begini kalau disawer berkah Pak, giliran dangdutan rebutan nyawer. Baca dulu ya. Mau dapat 100.000 harus buktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Baik hadirin yang berbahagia, kita simak salah seorang anak yang cinta dan sayang kepada Rasulnya. Kamu lihat di depan kamu ada kamera tersembunyi. Kamu sedang masuk TV deh. Kalau kamu betul bacaannya dapat 100.000. Kalau kamu menyerah, lambaikan tangan ke kamera. Nanti ada tim saya yang akan menjemput kamu. Siap kita mulai? Jangan kalah dengan anak-anak muda yang ngerok. Kalau dia nyanyi saja bisa semangat, keringat-keringat, teriak-teriak. Masa untuk selawatan kita enggak semangat? Lebih baik orang-orang yang ada di luar sana menganggap kita yang ada di sini semua gila. Gila karena ingat Allah dan Rasulnya, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Siap kita mulai?
1: Siap.
0: Baik. Saya yang pegang, kamu konsentrasi ke kamera. Kalau baca salawat itu rasakan seolah-olah Rasul ada di hadapanmu. Oke? Baik. Siap? Jangan kalah dengan anak-anak yang ngerok ya. Kalau mereka ngerok saja bisa jingkrak-jingkrak, masa kita selamat selawatannya lemes banget? Oke? Yang ketiga, dari hati yang paling dalam ya. Kapan lagi ngerjain anak-anak? Siap? Oke. Hadirin yang berbahagia, kita simak suara seorang anak yang cinta kepada Rasulnya.

0: Luar biasa. Kamu baca tadi suaranya merdu di pojok sana, ada ibu-ibu hamil sambil ngusap-ngusap perutnya. Assalamualaikum ibu. Mohon maaf, hamil keberapa? Pertama, udah berapa bulan? Jalan 9, jalannya lewat mana? Kita doakan mudah-mudahan yang hamil yang ada di pojok sana, mudah-mudahan nanti dalam proses kehamilan dan persalinannya diberikan keselamatan dan kemudahan. Amin. Mohon maaf, anak dan ibu hamil itu ada hubungannya. Kamu percaya gak ada hubungannya?
1: Enggak.
0: Enggak, enak aja kamu. Emang kamu lahir dari mana? Dari ibu kan? Tahu ibu kamu lahirin kamu gimana? Ngeden. Ibu hamil ngeden keluar kamu. Kamu ngeden, coba apa bisa keluar ibu? Gak ada hubungannya, kembarangan nih bocong. Anak dan ibu ada kaitan yang sangat dekat. Ibu, betapa hebat yang namanya ibu hamil. Allahu Akbar. Bu, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada ibu kita. Lihat yang namanya ibu hamil 9 bulan, coba lihat, tanya kemana-mana dibawa hamilnya, gak pernah ditaruh-taruh. Bener gak? Istri saya 9 bulan hamil, gak pernah dititip-titipin. Kemana-mana dibawa, Pak. Oh, luar biasa. Maka hebat ya seorang wanita hamil itu, betul-betul terkadang nyawa sia dia siapkan untuk anak yang akan dia lahirkannya. Alhamdulillah. Ibu, luar biasa. Saya kali lihat ibu hamil, ingat lagi ceramah di satu daerah, dari awal sampai akhir saya ceramah, ada ibu hamil di depan saya memplototin saya, mandang sambil begini. Saya kan jadi gak konsen dengernya, Pak. Lihat yang begini kan jadi serba salah. Akhirnya ceramahnya saya sependekin, gak berani lama-lama. Saya turun dari panggung, saya deketin, saya bilang, ibu maaf ya kalau materi saya tadi ada yang menyindir perasaan ibu. Ibu hamil tadi berkata, oh tidak. Saya justru senang mendengar ceramah Ustaz, tapi kok matanya melotot, memang bawaan orok. Emang oroknya kenapa? Saya itu lihat Ustadz, dengar ceramah, saya melotot. Hati saya berkata, tangan saya ngules-ngules perut. Mudah-mudahan mirip Ustadz Al-Habsyi. Saya bukan senang, malah tambah takut, Pak, kalau mirip saya. Nanti jamaah curiga, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ibu dijaga Allah. Baik, salawat sudah kamu baca. Kamu dapat 100.000 dari saya. Saya paling senang melihat anak-anak yang berani fastabiqul khairat, berani untuk urusan kebaikan. Tapi saya paling enak kalau lihat anak-anak urusan yang buruk dia berani. Kita kasih penghargaan. Jarang ada anak-anak seperti dia ini, jarang. Jarang, Pak, jarang. Nanti kalau kamu dapat 100.000, kamu mau beli apa, Dek?
1: Tahu.
0: Kamu beli buku, beli pena, pakai untuk belajar. Kamu dapat ilmu, saya terus menerus insya Allah dapat hasilnya. Setuju? Jangan jajan loh. Nanti kamu jajan, pahala saya terhenti sampai di situ. Oke? Jangan lupa. Nyesel kamu gak mau maju. Nyesel. Hari gini 100.000 loh. Terima kasih banyak. Jadi anak yang soleh, kasih contoh yang baik terus-menerus buat teman-teman kecilmu, ya. Baik, terima kasih banyak.

Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya tampil menjadi sosok yang bisa menjadi penyelamat bagi dirinya, tidak hanya di dunia tapi nanti insya Allah di akhirat sana. Alhamdulillah. Bu, anak ini bisa jadi penyelamat, juga bisa menjadi sosok yang mengeluarkan kita dari syurganya Allah. Maka beruntunglah ibu-ibu yang sudah mendidik anaknya memperkenalkan dengan Al-Quran. Saya dengar-dengar di sini ada yang hafal tadi katanya 3 juz, betul? Ada yang hafal? Bu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat ibu, bapak, dan adik-adik kita untuk selalu kembali kepada Al-Quran. Karena mohon maaf, Indonesia banyak bencana dan musibah. Kenapa? Karena Indonesia krisis akhlak. Lalu kenapa kita krisis akhlak? Karena kita jauh dari Al-Quran. Padahal Nabi itu akhlaknya bisa sempurna, indah, bahkan Allah saja memujinya. Kenapa? Karena Quran berjalan. Satu saat ada seorang sahabat bertanya kepada istrinya Rasul, Aisyah, wahai Aisyah, kenapa Nabi itu akhlaknya begitu indah dan mempesona? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran diwujudkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi itu ibarat Quran berjalan. Maka pesan saya kedua, melalui peringatan acara ini, ada dua misi besar yang harus selalu kita ajarkan kepada anak kita. Yang pertama, bagaimana mengalqurankan masyarakat. Dan yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Yang pertama apa? Mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Pasti bingung kan? Apalagi gua. Yang pertama tadi apa? Mengalqurankan. Yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini. Siap menyimak? Siap? Cuma lihat jam doang. Masa enggak boleh sih? Boleh nanya ini jam-jam siapa? Jam saya kan? Musholah buat lo. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Kenapa butuh mikir? Itulah susahnya kalau penceramah kedua, biar enggak sama materinya dengan penceramah pertama. Apalagi tadi saya sempat dengar di mobil, luar biasa guru kita tercinta, begitu padat, singkat, masya Allah berbobot. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Baik, yang menyimak simak baik-baik, nanti di penghujung tausiah saya ada kuisnya dek. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Buat ibu adik-adik ada hadiah buku, ada uang. Buat ibu-ibu saya kasih hadiah umroh cuma-cuma, cuma nyampe bandara. Baik, yang pertama, melalui acara apa ini, wisuda TPA Nurul Haq, mari kita sama-sama berusaha berjihad untuk yang pertama mengalqurankan masyarakat. Maksudnya mengalqurankan masyarakat, menjadikan masyarakat kita akhlaknya kembali kepada akhlak Al-Quran. Karena mohon maaf lahir batin bu, sekarang ini krisis akhlak. Coba zaman dulu lihat, kalau ada orang tua jalan di depan, anak muda gak berani motong jalannya, takut kualat pak, betul? Tapi lihat sekarang krisis akhlak, orang tua dilabrak. Zaman dulu, maaf ya dek, zaman dulu, kalau saya dulu masih kecil, kalau bandel, orang tua ngomelin sekaset, boro-boro kita ngejawab, ngangkat wajah saja, memandang wajah orang tua kita, takut kualat, pamali, betul? Tapi lihat anak-anak sekarang, orang tua baru ngomong satu baris, udah dijawab satu kaset plus kusut. Zaman dulu maaf dek, kalau kita gak sholat, ayah ibu gak perlu nguber pakai rotan, cukup dipanggil, shh, dikasih cerita tentang neraka yang mengerikan,
disampaikan riwayat hadis tentang azab apa yang akan diterima bagi orang yang meninggalkan sholat. Dulu saya teringat betul ketika saya meninggalkan sholat, ayah saya manggil saya, enggak pakai pukulan, cuma dipanggil ke sini. Nak, sini kamu nak. Kamu tahu enggak balasan apa yang akan Allah berikan buat orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Nanti sebuah neraka yang Allah desain, neraka ini mengerikan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu hadiah grand prize dari Allah. Neraka itu namanya sakor, dari namanya saja sudah bikin tekor. Nah, sebelum dapat hadiah ini, ada hadiah voucher tambahan dari Allah. Tahu apa nak? Sepasang sendal. Buat orang yang meninggalkan sholat, nanti dihadiahkan Allah sepasang sendal yang dibakar 3000 tahun di 3 jenis kerak neraka yang berbeda. 1000 tahun pertama Allah angkat sendal ini, Allah

hitam-hitaman. Lalu Allah panggil malaikat. Malaikat angkat lagi sepasang sandal ini, benamkan, bakar di kerak neraka nomor 2 selama 1000 tahun kedua. Begitu genap 2000 tahun, dibenamkan, dibakar, digodok, sandal itu ketika diangkat berubah lagi warnanya untuk yang kedua kalinya menjadi kemerah-merahan. Udah berapa warna? Satu hitam, yang kedua, yang terakhir. Allah angkat sandal ini, dibenamkan di kerak neraka jahanam paling dalam, dibakar selama 1000 tahun ketiga. Begitu digodok, diangkat sandal ini berubah lagi warnanya yang ketiga kali, dari hitam ke merah, dari merah ke putih-putihan. Lalu dek, sandal ini dibawa malaikat dari sebelah kanan. Orang yang suka meninggalkan sholat akan mengambilnya dari sebelah kiri. Jarak dia dengan sandalnya 500 tahun perjalanan akhirat, 500 tahun perjalanan dunia, akhirat cuma setengah hari saja. Lalu bagaimana dengan 500 tahun ukuran akhirat? Berapa jauh jarak ukuran dunia? Saking jauhnya pak, sandal ini mengeluarkan uap yang sangat panas dan dahsyat. Uap tadi berjalan menghampiri sasarannya, baru kena uapnya, padahal jaraknya 500 tahun dari sandalnya, meleleh badannya. Lalu diciptakan lagi oleh Allah, maju lagi langkahnya, kena lagi uapnya, baru kena uap, melebur tubuhnya. 500 tahun sudah tersiksa, baru kena uapnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti sepasang sandal ini Allah tempelkan secara paksa di kedua belah kakinya? Ada yang berminat mesen? Dulu kita ninggalin sholat dikasih cerita yang mengerikan, langsung menangis keringetan. Besok sebelum azan udah nongkrong di masjid. Tapi lihat anak-anak sekarang, ninggalin sholat kita kasih cerita yang begini, dia cengar-cengir sambil berkata, terus gue harus bilang wow gitu? Emang krisis akhlak sekarang ini. Betul? Bu, zaman dulu mohon maaf dek, kalau anak kecil bandel, orang tua gak perlu pakai cubitan, cukup kasih kode pelototan sudah diem, betul gak? Anak bandel kita giniin, langsung diem. Zaman sekarang coba lihat bedanya pak, anak bandel kita pelototin, dia ngebalas, apa lihat mah? Parah sekarang pak. Dulu saya pernah asik main bola ketika masih kecil, tiba-tiba azan berbunyi dek. Ibu saya masuk ke lapangan, itu gak pakai nguber-nguber kayak anak-anak sekarang. Cuma begini ibu saya tangannya. Langsung seperti ada magnet pak, langsung mendekat saya menundukkan kepala. Ibu saya langsung berkata, kamu tahu barusan tadi bunyi suara apa? Azan Umi. Panggilan menghadap siapa? Allah Umi. Panggilan itu lebih dahsyat dari panggilanku. Buat apa aku teriak-teriak kalau panggilan Allah saja tidak kamu hiraukan? Nak, kesini kamu nak. Malu aku dengan Allah nak. Nangis kita langsung. Ibu saya langsung meluk saya, cuma dikasih ayat satu saya langsung nangis. Dibacain ke telinga saya ayatnya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh ya Allah. Dengar itu saya malu dengan sikap saya pak, ternyata sikap saya gak soleh. Ibu saya kepengen jadi anak soleh, saya menangis meneteskan air mata, langsung pulang gak banyak cerita. Dulu kita cuma diayatin aja nangis. Besok saya datang lagi main bareng sama teman saya. Teman saya heran, hebat ya ibumu ya, tinggi ilmunya, cuma diginin aja kamu langsung mendekat. Dibacain ayat Al-Quran langsung gemetar, menggigil, langsung nangis. Saya bilang, telinga dikuranin, kaki dicubit. Tapi walaupun digituin kita gak pernah marah pak, betul? Kenapa? Karena orang zaman dulu akhlaknya masih akhlak Quran. Ibunya hamil baca Quran,
ibunya ngelahirin anak, ngediemin, didengerin Quran. Quran terlalu selalu terdengar di telinga, maka akhlaknya gak jauh dari Quran. Sekarang buka TV, goyang Caesar. Buka TV, YKS. Buka TV, goyang. Ini gara-gara goyang Caesar lagi marak di mana-mana, Pak. Ini rumah sakit bersalin pada kewalahan, Bang. Banyak ngeluh dengan saya. Karena banyak ibu-ibu hamil yang belum waktunya melahirkan kepada kepengen diseser. Jadi yang pertama misi kita, ayo melalui peringatan acara wisuda TPA Nurul Haq. Mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk kembali berjuang mengalqurankan masyarakat, menjadikan anak-anak kita terlebih dahulu kembali kepada akhlak Al-Quran. Insya Allah. Ya Nabi Salam.

0: Masih ingat gak di TV ada berita menandakan krisis akhlak melanda negeri ini? Ada seorang anak perempuan melaporkan ibunya yang tua renta ke kantor polisi hanya karena perkara sepele. Ibunya memotong satu pohon di depan rumah anaknya, lalu ibunya disidang dan dipenjara. Kemarin juga ada kisah seorang anak laki-laki yang memutilasi, memotong-motong tubuh ibu kandungnya sendiri, lalu dibuang. Ini hanya segelintir kisah yang mengerikan, menandakan krisis akhlak sedang terjadi di negeri ini. Di yang tempat tertangkap kamera, sebenarnya masih banyak pak kisah-kisah yang lebih mengerikan, yang tidak sempat terekspos oleh media. Ada, saya pernah dengar seorang anak menyiram orang tuanya dengan bensin, lalu dibakar hidup-hidup. Di Jambi, saya pernah lihat dek, ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Bukankah ini satu pertanda dari Allah? Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan lahir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka dengan orang tuanya. Maka pulang dari kota Jambi, di atas pesawat saya enggak bisa tidur. Saya coret-coret sebuah kertas, lalu ketemu sebuah judul cantik yang akhirnya berujung menjadi sebuah buku saya, yang alhamdulillah buku ini sudah menjadi best of best seller. Sudah punya buku saya?
1: Belum. Kesian dulu.
0: Bu, buku itu, buku ini saya kasih judul ASDR. ASDR, ada syurga di rumahmu. Per hari ini sudah terjual 120 ribu buku lebih, tanpa jaringan toko buku, hanya dengan jaringan dakwah saya keliling Indonesia. Best seller itu cuma 10 ribu. Sementara untuk 10 ribu kita hanya 10 hari saja. Ini sekarang sudah 120 ribu tanpa toko buku terbesar di Indonesia. Saya membuktikan tanpa mereka saya bisa bestseller. Walaupun mereka berkata kepada saya, Ustadz, kalau enggak dimasukkan ke tempat kami, nanti Ustadz enggak punya nama. Saya bilang, maaf, saya bikin buku bukan cari nama, tapi cari amal. Kalau nama, dari kecil sudah punya. Betul? Saya sempat tersinggung ketika saya taruh buku saya ini di salah satu toko buku terbesar di Indonesia. Tapi ketika saya sidak di salah satu daerah cabangnya di sana, nasib buku Islam selalu berada di rak paling belakang. Tapi buku mereka kok di daerah paling strategis depan. Sebelum menuju ke rak kita, ada novel, ada komik yang selalu menjadi penghalang langkah anak-anak kita untuk nyampe ke rak buku kita. Saya suruh staf saya keluarkan buku saya dari toko buku itu. Semuanya keluarkan. Saya tidak sudi buku saya ada di sana. Dan tantangin pihak mereka, mana yang lebih hebat, jaringan dakwah kita rahmatan lil alamin di mana-mana, atau jaringan toko buku mereka yang katanya ada tersebar di seluruh Indonesia. Bu, bu, akhirnya mereka malu mengakui buku saya dalam waktu singkat malah best of best seller tanpa jaringan mereka. Sekarang mereka kewalahan didatengin jamaah nyari buku saya, mereka enggak ada. Mereka ngemis-kemis, Ustadz masukin lagi dong ke tempat saya. Maaf, saya enggak perlu lagi karena jaringan rahmatan lil alamin kita luar biasa. Mereka butuh kita, bukan kita butuh jaringan mereka. Betul? Maka sekarang buku ini sedang saya godok, akan saya angkat menjadi film layar lebar religi pertama saya. Minggu lalu saya sudah tanda tangan kontraknya. Filmnya nanti tayang bulan Desember tepat hari ibu. Jangan lupa ya nonton. Promosi. Yang baik-baik harus dipromosiin. Masa orang bikin maksiat saja promosi? Betul gak? Nanti filmnya Pak tayang bulan Desember tepat hari ibu. Saya persembahkan buku dan film untuk ibu saya tercinta sebagai wujud rasa cinta saya kepada syurga yang ada di dalam rumah saya. Ngomong-ngomong, mau ikut main di film saya? Nanti bulan depan skenarionya dibikin, castingnya bulan depan. Mau ikut main di film saya? Ini namanya gayung bersambut, Pak. Kemarin sutradara saya bilang masih butuh pemain-pemain tambahan. Mau? Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Ada yang benar-benar mau nih? Giliran mati takut. Bu, saya nulis buku ini tahu berapa lama? 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis, Pak. Dan saya jamin kalau baca buku ini pasti membuat Anda menangis. Surga kita dekat dalam rumah. Siapa ayah ibu kita? Saking dekatnya, kata Nabi, ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kenapa kita sibuk mencari yang di luar, lupa dengan yang di dalam? Di antara kebodohan anak-anak kita, krisis akhlak melanda. Coba lihat, ngomong sama orang lain kok bisa ramah ya? Giliran ngomong dengan orang tuanya galaknya kayak 17 jin. Giliran sama orang lain ngomongnya punten, enje, nun sewu, ih najis tralala. Giliran berbicara dengan ayah ibunya galaknya na'uzubillah. Giliran ngomong dengan pasangan romantis banget kata-katanya. Darling, darling, dadar guling lo. Giliran ngomong dengan ayah ibunya manggilnya hoi hoi hoi hoi. Itu berarti bodoh, sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Promosi. Mohon doanya, dari keuntungan penjualan buku ini dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren yatim duafa Indonesia yang akan kita dirikan di Purwakarta. 5 hektar di sana, gratis untuk semua yatim dan duafa. Insya Bu, Bu, kalau sudah baca buku ini saya jamin pasti menangis. Kemarin ada polisi pangkat tinggi, Dek, polisi. Polisi aja nangis loh. Pangkatnya tinggi. Begitu selesai baca buku saya, polisi ya, polisi. Begitu dia selesai baca buku saya, Pak, malam harinya dia gak tidur baca buku. Besok dia telpon saya nangis-nangis bilang begini. Polisi lo ya, polisi. Dia bilang apa? Ustadz, luar biasa karangannya. Saya meneteskan air mata menangis terseduh-seduh di tengah malam. Berarti saya termasuk apa yang Ustadz tulis. Bodoh saya ini. Kok sama komandan saya selalu berkata siap laksanakan. Kenapa untuk orang tua sendiri gak pernah ada kata siap, selalu menunda-nunda dan dinomor duakan. Untuk orang lain saya dahulukan, untuk orang tua saya nomor duakan. Berarti saya termasuk orang yang salah memuliakan, betul? Mohon maaf, buat apa kita mulia di luar kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar tapi mulia di hadapan orang tua kita sendiri, betul? Polisi aja baca buku ini nangis loh bro. Yang lebih dahsyat lagi preman. Preman. Saya ceramah di satu daerah yang hadir 60 ribu manusia, Pak. Hidup semuanya. Hidup semuanya, Pak. Lalu saya terkagum-kagum lihat ada seorang preman dengar ceramah saya. Tato di mana-mana. Rambut gondrong, muka serem. Lalu saya panggil naik ke panggung. Abang, sini bang, mau gak saya hadiahkan buku saya? Dia naik ke panggung. Begitu hebatnya buku ini, Dik. Belum dia baca, baru dia pegang. Udah nangis tuh preman, Pak. Saya heran, saya tanya, abang, kenapa abang nangis? Dia menjawab, rupanya dia menangis karena gak bisa baca. Krisis akhlak sedang melanda negeri ini. Bu, lihat anak-anak kita, tangan orang dicium-cium loh. Tangan orang tua gak pernah digituin, betul? Saya pernah tablik akbar, turun dari panggung, di satu daerah saya dikerubuti oleh ribuan anak-anak remaja, Pak. Yang katanya ngefan, fanatik dengan saya. Yang namanya anak muda, kalau sudah fanatik, itu kadang-kadang waktu mau salaman gak ada aturan. narik-narik tangan saya, rebut-rebutan. Seribuan anak-anak remaja, Pak, yang katanya ngefan fanatik dengan saya. Yang namanya anak muda, kalau sudah fanatik, itu kadang-kadang waktu mau salaman gak

kirain tangan saya dicium-cium tangan temennya, sama temennya dikerjain, kapan lagi lu cium tangan gua? Akhirnya mereka berantem berdua. Maaf, Dek, tangan orang kamu cium-cium, tangan orang tua gak digituin. Giliran orang tua masih hidup malas mencium-ciumnya, giliran udah wafat baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Itu berarti salah, sibuk mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya.

Di antara tanda-tanda krisis akhlak, maaf, lihat anak-anak muda sekarang bu, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup dalam rumah gak pernah diurusin. Itu namanya salah dek. Urusin dulu keramat hidup, baru cari keramat-keramat yang lain. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati, betul? Kalau yang mati gak perlu dicium-cium batu nisannya. Kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim tahlil, mereka sudah bahagia. Kalau ibu gak percaya, silakan mati duluan, kita tahlilin. Kalau gak nyampe bangun, kok gak nyampe? Bu, bu, saya pernah menegur sekelompok anak muda sibuk nyium-nyumin batu nisan keramat. Saya panggil sini, dek. Lebih baik kamu pulang, kamu cium kening ayahmu. Itu keramat hidupmu. Siang malam ayahmu bermandikan keringat membiayai hidupmu. Kepala ayah kita jadi kaki, kaki ayah kita jadi kepala. Hati ayah kita punya doa. Ya Allah, jadikan anak-anakku nasibnya lebih baik dari nasibku. Betul? Tidak sedikit seorang ayah bisa membuat anak jadi orang. Namun tidak sedikit juga anak membuat ayah jadi budak. Betul? Dek, daripada kamu peluk-peluk batu nisan, kamu pulang sayang. Peluk ibumu. Ibumu itu keramat hidupmu. Siang malam ibumu menggendongmu, memelukmu dalam dekapannya. Betul? Lihat betapa hebat jihad ibu kita. Bangun tidur, boro-boro dia mandi, anaknya dulu yang dimandikannya. Betul? Sampai kadang-kadang dia gak mandi-mandi, kadang ngurusin anaknya yang banyak. Lihat yang namanya ibu kita pak, bangun tidur boro-boro dia isi perutnya, anaknya dulu yang dikenyangkannya. Betul? Lihat yang namanya ibu mudi, malam datang gelap tiba, dia tahan rasa ngantuknya, kamu dulu yang dinina bobokkannya. Begitu anak sudah tidurnya, ibu kita tidak lantas menyusul tidur kita, dia sibuk menjaga diri kita dari gigitan seekor nyamuk saja. Haram seekor nyamuk kalau berani menyentuh tubuh anakku. Betul? Maka saya menyimpulkan seorang ibu bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Betul? Tidak sedikit ibu kita berani mati demi kita. Kapan? Waktu melahirkan kita. Namun sedikit sekali anak siap mati demi ibunya. Betul? Makanya jangan cari keramat yang jauh sebelum dapat keramat yang dekat. Insya siapa keramat hidup kita? Ayah ibu kita. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Dek, di buku ini saya sebutkan saking keramatnya yang namanya orang tua pak, itu jangankan mendoakan, nyumpahin kita saja bisa jadi doa. Orang tua kita itu saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin aja jadi doa. Ayo ingat gak di Padang ada sebuah cerita legenda namanya maling. Kenapa jadi begitu? Karena disumpai ibunya, betul? Itu baru maling kundang, belum yang maling jemuran. Di buku ini saya sebutkan kisah nyata pak. Seorang imam besar Masjidil Haram, Imam Sudes namanya, pernah disumpahin ibunya. Sudes, kenal Imam Sudes? Ah, yang hafal Quran harus tahu Imam Sudes itu imam besar Masjidil Haram.

tinggalnya di Mekah, suaranya merdu. Kalau dia baca ayat orang bisa terseduh-seduh. Dulu pernah disumpahi ibunya. Mau dengerin gak suara Sudes? Mau dengerin? Ah, kira-kira seperti ini. Kira-kira doang ya, kira-kira. Imam Sudes, dengerin. Imam Sudes tinggalnya di mana? Mekah. Suaranya merdu. Kalau dia baca ayat orang bisa terseduh-seduh. Dulu pernah juga disumpahi ibunya. Mau dengar suaranya? Kira-kira begini, simak. Kira-kira. Imam Sudes tinggalnya di mana? Suaranya? Kalau dia baca ayat pun bisa terseduh-seduh. Kira-kira begini suaranya. Kira-kira. Kira-kira begitu, kira-kira lah. Ini namanya teknik krias, bikin orang penasaran. Saya baru-baru ini belajar dari sutradara sinetron teman saya. Teman saya bilang, sudah saatnya penceramah menggunakan teknik penasaran. Sinetron itu bun, ratingnya tinggi-tinggi, bukan karena artis pemainnya yang hebat, bukan, tapi karena sutradaranya yang pintar. Bikin cerita lagi seru-seru ditonton, tiba-tiba bersambung. Apa enggak jadi pikiran kita yang nonton waktu lihat Haji Muhyiddin enggak jadi berantem sama Mak Eno? Bersambung. Sholat enggak khusyuk ingat Haji Muhyiddin. Tidur enggak nyenyak mimpi Haji Mak Eno. Ini kan bikin hati jadi guri-guri nyoy. Besok sinetron tayang jam 8, jam 6 kita udah nongkrong depan TV, betul? Karena penasaran. Makanya saya bikin penasaran. Imam Sudes suaranya merdu. Dulu pernah disumpahi ibunya. Simak baik-baik.

0: Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin.
1: Kira-kira begitu, kira-kira saya tahu diri kok. Dulu sebelum jadi imam, dia pernah disumpahi ibunya karena berbuat satu kesalahan. Ibunya murka, Pak. Apa kata ibunya?
0: Sudes, kamu sudah melukai hati ibu, nak. Ibu tersungging, nak. Ibu sumpahin kamu, nak.
1: Sudes nangis. Ibu, please, ibu, jangan disumpahin, didoain aja manjur. Bukankah Nabi pernah mengingatkan doa ul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi, doa orang tua untuk anak kedahsyatannya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Doanya saja dahsyat, apalagi sumpahnya. Ibu please jangan disumpahin. Apa kata ibunya?
0: Ibu tetap nyumpahin kamu, nak. Ibu sumpahin kamu
1: jadi imam besar Masjidil Haram. Akhirnya Pak, sumpah jadi doa. Makanya mulai detik ini tolong yang punya anak, kalau kesel sama anak jangan asbun asal bunyi. Anak nangis terus kita cubit, cengeng banget sih loh. Nanti mentalnya tumbuh jadi mental cengeng. Karena doa yang jelek mampir ke dirinya, betul? Mulutmu adalah harimaumu. Anak bandel nanti kita pukul, nakal banget sih, nanti tumbuh jadi pribadi nakal. Anak nakal kita pukul, setan lo, jadi setan nanti sifatnya. Makanya bu, mulai hari ini tolong kalau kesel sama anak pukul, cubit, sumpahin yang baik-baik. Umpama, jadi ulama, jadi wali kota lo, jadi gubernur, jadi orang kaya yang dermawan, insya. Bu, istighfar kepada Allah. Mungkin tanpa disadari mulut ini sering mengeluarkan sebuah ucapan yang jelek yang ternyata menjadi doa yang jelek bagi anak-anak kita. Istighfar kepada Allah.

Kemarin saya praktekan ketika anak saya lagi main bola dalam rumah, Pak. Nggak sengaja nendang bola, kena lampu kristal kesayangan istri saya. Istri saya lihat lampu kristalnya pecah, marah. Teriak nggak sadar, Pak. Hampir aja jadi doa jelek. Istri saya berkata kepada anak saya, Fahri, kamu anak yang ban. Baru bilang ban, belum el. Maksudnya mau bandel, tapi saya keburu nutup. Mama, hati-hati. Tadi mau ngomong bandel ye. Untung baru ban, belum el. Coba kalau nanti benar-benar Allah jadikan anak kita bandel, kita baru nyesel. Lampu kristal masih ada yang jual, bisa dibeli. Tapi merubah karakter anak, karena dari kecil kita doakan yang jelek-jelek, butuh kesabaran. Urusan laki-laki, biarkan laki-laki yang menyelesaikannya. Wah, saya panggil anak saya yang laki-laki umur 6 tahun, namanya Muhammad Fahri. Doain ye, mudah-mudahan jadi anak soleh. Karena satu-satunya anak laki-laki saya, Bu. Saya berharap besar dengan anak saya ini. Karena waktu lahir dulu ada keanehan. Anak saya ini waktu lahir dulu ada keanehan. Begitu baru lahir, masih ada lemak menempel di matanya, di badannya. Saya langsung azankan, gak saya cuci. Saya azankan, saya komatkan. Selesai dengar azan dan komat, anak saya langsung melotot. Saya langsung menangis, Pak, terharu. Jangan-jangan kalimat azan sudah menyetrum hatinya. Baik, sembari kotak ini berjalan, saya mengajak, ayo kita sisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan TPA Nurul Haq. Ini saatnya kita membeli tiket menuju ke syurga Allah. Jangan hitung-hitungan untuk Allah, kalau nanti Allah juga akan bikin hitung-hitungan untuk kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kamu. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dari Allah? Maka sering-seringlah membantu agama Allah. Bagaimana cara membantu agama Allah? Bangun pondok, bangun pesantren, bangun TPA, nyumbang fakir miskin, anak yatim, du'afa. Maka seolah-olah kita sedang membantu agama Allah. Baik, terus berjalan kotaknya sambil kita iringi dengan salawat.

0: Allah.
1: Baik, sembari kotak terus berjalan, kita kembali ke laptop. Dek, Bu, saya berharap dengan anak saya, karena waktu lahir ada keanehan, Pak. Hari pertama saya azanin, saya komatin melotot. Hari kedua saya azanin, saya komatin tersenyum. Oh, yang hebat hari ketiga, Dek. Begitu saya azankan, saya komatkan, hari pertama apa? Melotot. Hari kedua, hari ketiga, selesai dengar azan sama komat, anak saya nanya, di mana tempat wudunya? Bercanda. Saya panggil anak saya, Fahri, Tal, kesini nak, tahu kesalahan kamu apa? Iya Bu ya, mecahin lampu kristal kesayangan mama. Kenapa kamu pecahin? Gak sengaja. Oh, kalau begitu Abu ya sumpahin kamu nak, yang pertama jadi ulama besar yang tawaduk. Yang kedua, Abu ya sumpahi, mudah-mudahan kamu punya perusahaan lampu kristal. Jadi kalau marah sama anak, sumpah yang baik-baik, insya Allah jadi doa. Amin ya Rabbal. Baik, masih ada satu poin lagi yang belum kita lanjutkan. Baru mengalqurankan masyarakat, belum mengalqurankan, memasyarakatkan Al-Quran. Namun karena waktu maghrib sebentar lagi akan tiba, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon ibu yang punya Twitter, buat semua sahabat pendengar, silakan follow Twitter saya, biar kita makin dekat, makin bersaudara. Ustadz_Al-Habsyi. Yang punya cerita menarik tentang orang tua, kirimkan, biar kita angkat menjadi sebuah buku yang bisa menjadi pesan berharga bagi anak-anak kita ke depan. Ibu, jangan lupa, ini cocok hadiah buat anak-anak kita tercinta. Yang beli nanti di depan, nanti insya Allah saya tanda tanganin bukunya. Baik, kita angkat tangan kita, kita doakan orang tua kita, biar kelak anak-anak kita juga bisa menjadi anak yang soleh dan soleha untuk kita. Tolong disimak baik-baik, jangan bermimpi Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita berkata, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum soleh, belum soleha buat ayah ibu kita. Kalau ingin anak-anak dijadikan Allah soleh dan soleha, maka berangkat dari diri kita, apakah kita sudah soleh dan soleha untuk ayah ibu kita. Angkat tanganmu, doakan orang tua kita sama-sama. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Sebagai penutup sebuah renungan indah, Nabi Nuh, Allah datangkan banjir besar, satu dunia ditenggelamkan Allah. Itu bukan karena Allah murka dengan umat Nabi Nuh yang bangkang. Bukan, umat Nabi-Nabi yang lain juga bangkang. Tapi azabnya tidak sedahsyat itu. Sebenarnya Allah ngasih banjir besar, Allah ingin menitipkan pesan bagi kita. Di zaman itu ada dosa besar, seorang anak sedang durhaka dengan orang tuanya. Siapa? Kanaan. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayahnya. Maka Indonesia jangan-jangan banyak bencana dan musibah. Mungkin di negeri ini sudah banyak anak yang seperti kacang lupa dengan kulitnya. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Saya Ahmad Al-Habsyi, titip salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Saya miskin ilmu, miskin amal, miskin akhlak, banyak dosa. Doakan saya biar jadi orang yang berbakti kepada orang tua dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Ha, hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi walazina yaknizunad zahabu al-fitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wajib bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, "Hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang." Bukan, patuk wabiha jibahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Ya, kalau kamu zakatkan, tidak masuk." Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat